Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi hari ini di edisi Selasa 25 Agustus 2026. Hadir kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Dano Paris, Suro Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, C Selatan, Pak-Pak Barat, Dairi, Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran dimancarluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Leibutar, Gunung Meriah, C Singkil. Dan saudara, bersama saya Davinilah berita ekstra selengkapnya.

Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Saudara, sertifikat hak pakai lahan pembangunan sekolah rakyat di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meria, resmi beralih atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Sertifikat tersebut diserahkan jajaran kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh kepada pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam pertemuan di Pendopo Bupati Senin 24 Agustus kemarin. Bupati Safriadi Oyon mengatakan, peralihan nama sertifikat menjadi atas nama pemerintah kabupaten memberikan kepastian hukum terhadap lahan yang akan digunakan untuk kepentingan pendidikan. Sertifikat ini, kata dia, bukan sekedar dokumen administrasi, tetapi merupakan jaminan kepastian hukum sekaligus wujud komitmen pemerintah dalam menyediakan lahan yang sah dan jelas untuk kepentingan pendidikan. Oyon mengatakan legalitas lahan menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan sekolah rakyat dapat berjalan tanpa persoalan hukum di kemudian hari. Menurut dia, pensertifikatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menata dan mengamankan aset tanah milik pemerintah. Oyon menilai pembangunan sekolah rakyat merupakan investasi jangka panjang bagi Aceh Singkil. Pendidikan, kata dia, menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus mata rantai kemiskinan. Dia berharap sekolah rakyat tidak hanya dipandang sebagai pembangunan fasilitas pendidikan, tetapi juga sebagai ruang untuk menumbuhkan harapan, membentuk karakter, mengembangkan potensi, dan membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Oyon berharap proses pembangunan sekolah rakyat di Desa Bukit Harapan dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Arinaldi, menyatakan pihaknya berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam penataan aset dan penyelesaian persoalan pertanahan. Menurut dia, kolaborasi pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional diperlukan untuk memastikan aset pemerintah memiliki legalitas yang jelas dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik. Penyerahan sertifikat itu berlangsung dalam pertemuan antara pemerintah Aceh Singkil dan jajaran Kanwil BPN Provinsi Aceh. Menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus mata rantai kemiskinan. Dia berharap sekolah rakyat tidak hanya dipandang sebagai pembangunan fasilitas pendidikan, tetapi juga sebagai ruang untuk menumbuhkan harapan, membentuk karakter, mengembangkan potensi, dan membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Oyon berharap proses pembangunan sekolah rakyat di Desa Bukit Harapan dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Arinaldi, menyatakan pihaknya berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam penataan aset dan penyelesaian persoalan pertanahan. Menurut dia, kolaborasi pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional diperlukan untuk memastikan aset pemerintah memiliki legalitas yang jelas dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik. Penyerahan sertifikat itu berlangsung dalam pertemuan antara pemerintah Aceh Singkil dan jajaran Kanwil BPN Provinsi Aceh.

Badan Pertanahan Nasional diperlukan untuk memastikan aset pemerintah memiliki legalitas yang jelas dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik. Penyerahan sertifikat itu berlangsung dalam pertemuan antara pemerintah Aceh Singkil dan jajaran Kanwil BPN Provinsi Aceh.

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dari Partai Kebangkitan Bangsa, Doni Maradona, mengunjungi Sekolah Luar Biasa Negeri Alvan Suri Aceh Singkil kemarin. Dalam kunjungan itu, Doni memberikan apresiasi kepada Fawas Javier Safri, siswa yang meraih juara 1 bidang teknologi informasi tingkat Provinsi Aceh. Kunjungan Doni bersama sejumlah pengurus PKB Aceh Singkil tersebut merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa, sekaligus menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kedatangan rombongan disambut Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Alvan Suri, Wirda Hanim, bersama guru dan siswa. Doni mengatakan prestasi Fawas menjadi kebanggaan. Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan siswa sekolah luar biasa memiliki kemampuan untuk bersaing dan mengembangkan potensi di berbagai bidang. Kami juga memberikan apresiasi kepada Fawas yang telah meraih juara 1 di tingkat provinsi bidang IT. Ia berharap prestasi Fawas dapat memotivasi siswa lain untuk terus belajar dan mengembangkan bakat masing-masing. Sementara, Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Alvan Suri Wirda Hanim mengapresiasi kunjungan Doni dan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Aceh Singkil. Dia menilai perhatian terhadap siswa dan prestasi mereka penting untuk mendorong anak-anak berkebutuhan khusus agar semakin percaya diri mengembangkan kemampuannya.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diminta tidak mengabaikan prestasi pelajar daerah yang mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional. Pemerintah dinilai perlu memastikan sistem pendataan dan pemberian apresiasi kepada siswa berprestasi berjalan lebih baik. Hal itu disampaikan pemerhati daerah Budi Harjo menanggapi polemik siswa SLBN Alfansuri Singkil Fawaz Safiar Safri yang sebelumnya disebut tak masuk dalam daftar penerima penghargaan pada malam penganugerahan pelajar berprestasi pemerintah Aceh Singkil. Menurut Budi, persoalan tersebut tidak semestinya berhenti pada perdebatan mengenai apakah nama Fawaz tercantum dalam daftar penerima penghargaan. Pemerintah, kata dia, perlu mengevaluasi mekanisme pendataan dan komunikasi agar tidak ada siswa berprestasi yang luput dari perhatian. Dia menilai prestasi Fawaz layak mendapat perhatian. Fawaz diketahui pernah meraih prestasi di tingkat provinsi termasuk juara pertama bidang teknologi informasi serta mengikuti kompetisi hingga tingkat nasional. Budi mengatakan pencapaian tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi siswa dan keluarganya, tetapi juga membawa nama Aceh Singkil. Ia juga meminta pemerintah Aceh Singkil tidak menjadikan status kewenangan sekolah sebagai alasan untuk membatasi perhatian terhadap siswa berprestasi. Menurut Budi, meski Sekolah Luar Biasa Negeri Alfansuri berada di bawah kewenangan pemerintah Aceh, para siswanya tetap merupakan anak-anak Aceh Singkil yang membawa nama daerah dalam berbagai kompetisi. Budi meminta Dinas Pendidikan setempat memperbaiki sistem pendataan pelajar berprestasi dengan membangun komunikasi yang lebih aktif bersama guru, sekolah, dan orang tua. Dia menilai persoalan komunikasi semestinya dapat diminimalkan karena akses informasi saat ini semakin mudah. Menurutnya, apresiasi terhadap siswa berprestasi juga tidak seharusnya berhenti.

pada seremoni pemberian penghargaan. Pemerintah perlu menyiapkan pembinaan, fasilitas, pendampingan dan dukungan berkelanjutan, terutama bagi siswa yang memiliki kemampuan di bidang teknologi. Budi berharap polemik itu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Cisingkil agar ke depan seluruh pelajar berprestasi dapat terdata dan memperoleh apresiasi secara proporsional.

0: Usai jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Yeay, menang lagi!
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Saudara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan menggelar rapat dengar pendapat membahas persoalan izin usaha pertambangan eksplorasi yang berada di wilayah Kecamatan Samadua. Rapat berlangsung di ruang rapat lantai 1 gedung Dewan di Tapak Tuan. Usai berdialog dan mendengar paparan masyarakat, DPRK akhirnya menorehkan kesepakatan dalam naskah rekomendasi untuk disampaikan pada pemerintah daerah. Disebutkan DPRK membahas pengaduan masyarakat terkait aktivitas dan keberadaan izin eksplorasi di daerah itu. Dewan menegaskan langkah itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan sekaligus supaya menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Rekomendasi rapat dengar pendapat tersebut meliputi pemerintah daerah dan instansi yang berwenang di bidang perizinan minerba untuk memberikan data legalitas izin, kesesuaian wilayah, pemenuhan persyaratan serta kepatuhan pemegang izin terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di wilayah Aceh Selatan ke DPRK. Fasilitasi sosialisasi pada masyarakat mengenai keberadaan izin eksplorasi meliputi pemegang izin, lokasi dan luas wilayah, jangka waktu tahap eksplorasi serta hak dan kewajiban para pihak dengan melibatkan instansi yang berwenang dan pemegang izin di wilayah Kecamatan Samadua paling lambat 1 bulan setelah rekomendasi tersebut ditandatangani. Kemudian menyampaikan hasil tindak lanjut secara tertulis pada DPRK sebagai bagian dari pelaksana fungsi pengawasan dan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat. DPRK menegaskan, rekomendasi itu bukan dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah pusat maupun pejabat yang berwenang dalam penerbitan, pembinaan, pengawasan, pemberian sanksi hingga pencabutan izin. Sementara itu, tingginya harga beras di pasaran membuat bantuan pangan menjadi penopang kebutuhan bagi ratusan keluarga di Kota Lok Semawe. Warga mengantre panjang untuk mengambil bantuan beras yang disalurkan di halaman Masjid Darussalam, Kecamatan Banda Sakti. Salah seorang penerima bantuan, Cut Zahma ini mengaku harus menunggu cukup lama karena banyaknya warga yang datang ke lokasi penyaluran. Dia menyebut hanya dapat 30 kilo. Menurutnya, bantuan itu sangat membantu masyarakat di tengah kenaikan harga beras. Dia menyebut harga beras saat ini cukup tinggi, sehingga bantuan pemerintah dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Terlebih, jika membeli beras yang berukuran 10 kilo, berkisar 100 ribu. Sementara Kepala Perumbulok Cabang Lok Semai Muhammad Iqbal mengatakan bantuan pangan beras itu disalurkan kepada 22.737 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 4 kecamatan. Iqbal menjelaskan setiap keluarga penerima manfaat memperoleh 30 kg beras. Bantuan itu merupakan alokasi untuk kebutuhan pangan selama 3 bulan, yakni Juli, Agustus, dan September.

Kita beralih ke informasi lainnya, Taufik akan menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas Sekretaris DAC, menggantikan M. Nasir Samaun. Sementara Nasir akan menempati posisi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Pergantian dua jabatan strategis di lingkungan pemerintah Aceh itu akan dilakukan setelah seluruh proses administrasi rampung. Penunjukan Taufik sebagai PLT Sekda Aceh tertuang dalam surat Gubernur Aceh disampaikan pada Menteri Dalam Negeri akhir Juli lalu. Surat itu menjadi bagian dari proses pengusulan pengisian jabatan Sekda Aceh. Taufik saat ini menjabat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh. Sebelumnya, ia juga pernah dipercaya sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Di sisi lain, M. Nasir akan menempati posisi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Jabatan tersebut merupakan pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2A. Perubahan jabatan Nasir berlangsung setelah Presiden Prabowo menerbitkan keputusannya tentang pemberhentian pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan pemerintah Aceh. Saya jeda ke berita break yang satu ini, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra ketika informasi mancanegara. Pemanfaatan mekanisme tingkat ASEAN oleh negara tetangga untuk merespon dampak kebakaran hutan dan lahan dari Indonesia adalah bentuk menghargai kedaulatan dan prinsip non-preferensi sama anggota. Pakar hubungan internasional Tengku Reza Shah merespon pernyataan antara terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia hingga berdampak ke negara tetangga. Mengenai keputusan pemerintah Malaysia dan Brunei Darussalam baru-baru ini untuk merespon persoalan kebakaran hutan melalui mekanisme ASEAN, Reza menyebut langkah itu dapat dimaklumi. Mekanisme pemanfaatan mekanisme ASEAN dilakukan untuk menjaga harmoni antar negara anggota. Ia menilai ada kekhawatiran jika pemanfaatan langkah di luar mekanisme itu justru dapat ditafsirkan secara keliru oleh masyarakat Indonesia. Mekanisme tingkat ASEAN tersebut juga dilakukan negara tetangga sebagai upaya mereda tekanan dari masyarakat yang khawatir bahwa masalah kabut asap bisa berdampak pada ketahanan ekonomi dan masyarakat. Dengan itikad baik itu, Indonesia sudah sepantasnya mengoptimalkan langkah mengatasi kebakaran hutan dan lahan berikut dampaknya ke negara tetangga serta meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di lingkung ASEAN. Kita beralih ke informasi olahraga. Dari hasil Liga Inggris, Chelsea mengawali Premier League dengan kemenangan 3-2 atas Fulham di Craven Cottage Selasa dini hari tadi. The Blues harus bekerja keras untuk mengamankan 3 poin dalam derby London Barat. Joe Pedro, Morgan Rogers, dan Cole Palmer menjadi pencetak gol Chelsea dalam pertandingan ini. Fulham sempat membalas melalui Joshua King dan Gonzalo Garcia, tapi tuan rumah gagal menyamakan kedudukan hingga laga berakhir. Pertandingan ini menjadi debut kompetitif bagi kedua tim bersama pelatih baru asal Spanyol. Fulham kini ditangani Alvaro Arbeloa, sedangkan Chelsea memulai era Xabi Alonso setelah musim lalu hanya finish ke posisi ke-10. Kemenangan itu membuat Chelsea menempati peringkat ke-6 klasemen sementara dengan 3 poin, sementara Fulham berada di posisi ke-12 tanpa poin setelah menelan kekalahan di laga pembuka. Informasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda, kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saya mau ke informasi mengenai perkembangan rencana aksi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Rekening donasi dukungan warga untuk aksi 27 Agustus milik warga Pati ditunda transaksi atas permintaan kepolisian sejak hari Jumat. Polda Metro Jaya menyebut langkah tersebut untuk kepentingan penyelidikan. Rekening tersebut baru akan dikembalikan setelah penyelidikan selama 5 hari kerja berakhir pada 28 Agustus. Selama menunggu hasil pemeriksaan, warga Pati tetap menerima donasi secara langsung di posko depan gedung DPR MPR. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Teguh Istanto mengatakan uang dalam rekening tersebut sedianya digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga Pati selama berada di Jakarta hingga kepulangan mereka setelah aksi. Di dalam rekening itu tersimpan sekitar 80,9 juta yang merupakan gabungan hasil donasi dan uang pribadi koordinator lainnya, Supriyono alias Botok. Menurut Teguh, tak ada informasi yang disampaikan pihak bank terkait alasan rekening tersebut tidak dapat digunakan. Pihak bank baru buka suara melalui kolom komentar di media sosial Instagram X dan Threads. Dalam jawabannya, pihak bank menyebut tindakan tersebut atas permintaan aparat penegak hukum. Menurut Teguh, seharusnya APH yang meminta tindakan tersebut juga menghubungi mereka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto menegaskan bahwa langkah yang diambil bukan pemblokiran, melainkan penundaan transaksi. Budi mengatakan penundaan transaksi dilakukan selama polisi menyelidiki aliran dana yang masuk ke rekening tersebut, termasuk mencari dugaan tindak pidana di dalamnya. Dalam penyelidikan, polisi menggandeng Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Sosial. Keduanya dijadwalkan dimintai keterangan pada hari Rabu dan Kamis. Botok sebagai pemilik rekening juga akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait penyimpanan dana tersebut. Penundaan transaksi berlangsung selama 5 hari kerja. Setelah itu, rekening beserta saldo di dalamnya akan dikembalikan kepada Botok sebagai pemilik rekening. Meski rekening donasi tidak dapat digunakan, warga Pati tetap melanjutkan persiapan aksi. Mereka bahkan menerima donasi secara langsung di posko depan gedung DPR MPR. Namun, gangguan yang dihadapi warga Pati tidak hanya soal finansial. Mereka juga mengaku mendapat intimidasi secara langsung dari orang tak dikenal. Tim advokasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Vander, bercerita bahwa rombongan 17 orang bertolak dari Pati menuju Jakarta. Kemudian sekitar pukul 11, bus yang mereka tumpangi dilempari batu paving block dari atas jembatan penyeberangan orang di tol Jakarta Cikampek, kilometer 5456 Karawang. Pelaku mengenakan pakaian serba tertutup. Jadi, ngeri kali ya. Cobaannya ya. Akibat kejadian itu, 3 orang mengalami luka ringan karena terkena pecahan kaca. Salah satunya Botok yang duduk di kursi depan. Meski demikian, insiden itu tidak memupus semangat mereka untuk menuntut pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset pada DPR. Botok juga mengatakan selama beberapa hari terakhir mereka mendapat sejumlah intervensi. Di antaranya akun media sosial TikTok dan WhatsApp miliknya tidak dapat diakses. Selain itu, bus rombongan dari Jawa Tengah juga dibatalkan secara mendadak. Menurut Botok, aksi 27 Agustus tetap akan terlaksana sesuai rencana. Dia berharap DPR dapat mengambil keputusan lebih cepat dari 27 Agustus dan memberi kesempatan kepada warga Pati untuk berdiskusi langsung dengan Ketua DPR Puan Maharani. Gila ya. Tingkat aksi masyarakat aja gitu kan, yang rekeningnya diblokir, yang intimidasi, ya, yang akun media sosialnya diblokir gitu kan. Padahal itu rakyat yang kepingin
menuntut, menyuarakan aspirasinya kepada wakilnya di DPR. Kenapa? Apa ada yang merasa terancam dengan aksi tersebut? Karena tuntutannya jelas, rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Ya tahulah siapa koruptor saat ini, gitu kan? Sekarang yang jadi yang koruptor siapa? Ya mohon maafnya ya pejabat-pejabat sana gitu kan. Nah, ya pasti mereka merasa gundah gulana lah, ya kan? Mereka merasa kalau ini terancam, ini bahaya nih kalau aksi massa makin banyak masyarakat yang hadir gitu ya, terancam nih, kan gitu. Luar biasa. Mau dibawa kemana negeri ini ya, tingkat masyarakatnya aja ini mau menyuarakan aspirasi yang ngerti kita. Apa istilahnya apa ya, enggak ada niat baik sih untuk memperbaiki negeri ini gitu ya. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak terlihat ketika Prabowo mengecek penanganan karhutla di Pekanbaru dan Palembang pada hari Senin. Ketiadaan Raja Juli ini memantik pertanyaan warganet. Mengingat masalah karhutla merupakan isu yang jadi domain dari Kementerian Kehutanan, kementerian yang dipimpin Raja Juli. Namun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan ketidakhadiran Raja Juli dalam kunjungan Prabowo hanya kebetulan. Dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden ada sejumlah pejabat yang mendampingi Prabowo selama kunjungan. Pejabat-pejabat sana gitu kan. Nah, ya pasti mereka merasa gundah gulana lah, ya kan. Mereka merasa kalau ini terancam, ini bahaya nih kalau aksi massa makin banyak masyarakat yang hadir gitu ya, terancam nih, kan gitu. Luar biasa. Mau dibawa kemana negeri ini ya, tingkat masyarakatnya aja ini mau menyuarakan aspirasi yang ngerti kita. Apa istilahnya apa ya, enggak ada niat baik sih untuk memperbaiki negeri ini gitu ya. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak terlihat ketika Prabowo mengecek penanganan karhutla di Pekanbaru dan Palembang pada hari Senin. Ketiadaan Raja Juli ini memantik pertanyaan warganet. Mengingat masalah karhutla merupakan isu yang jadi domain dari Kementerian Kehutanan, kementerian yang dipimpin Raja Juli. Namun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan ketidakhadiran Raja Juli dalam kunjungan Prabowo hanya kebetulan.

0: Ketiadaan Raja Juli ini memantik pertanyaan warganet. Mengingat masalah karhutla merupakan isu yang jadi domain dari Kementerian Kehutanan, kementerian yang dipimpin Raja Juli. Namun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan ketidakhadiran Raja Juli dalam kunjungan Prabowo hanya kebetulan. Dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden ada sejumlah pejabat yang mendampingi Prabowo selama kunjungan. Mereka adalah Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Listio Sigit, dan Sekskap Teddy. Pras menyatakan fokus Prabowo pada kunjungan kemarin adalah mengajak Kapolri dan Panglima TNI untuk menambah kekuatan di lapangan. Prabowo juga mengakomodasi kebutuhan alat penanganan karhutla di sejumlah daerah di Sumatera. Dalam kunjungan ini, Prabowo memimpin rapat bersama jajaran aparat dan kepala daerah setempat. Berdasarkan hasil rapat, Pras mengklaim bahwa karhutla di Sumatera sudah terkendali. Presiden juga mengapresiasi Forkopimda di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung yang telah melakukan langkah preventif dan antisipatif yang luar biasa, termasuk memberikan edukasi pada masyarakat. Pras menyatakan Prabowo berharap karhutla baik di Kalimantan, Sumatera, dan seluruh wilayah tanah air bisa segera diselesaikan. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli meninjau langsung penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Menurut dia, dari sistem informasi pengendali kebakaran hutan dan lahan, per hari Ahad, itu jumlah titik panas di Kalimantan sudah turun menjadi 28 titik. Meski demikian, Raja Juli mengingatkan bahwa kondisi itu bukan berarti persoalan asap telah selesai. Dari kunjungan itu, dia menyebut api sudah tidak terlihat lagi di pemukiman, namun asap masih terlihat. Kondisi itu berkaitan dengan karakteristik lahan gambut yang membuat pembakaran tidak sempurna. Itu sudah menjadi konsekuensi, Pak Presiden, ya. Dengan pembukaan lahan di Kalimantan besar-besaran untuk lahan sawit, ya itu udah resiko. Ya, resiko. Ya, memang yang menjadi korban siapa? Masyarakat lah yang kena, apa namanya, pernapasannya terganggu kan, asap kan. Gak cuman itu aja, gak cuman orang Indonesia aja, negara tetangga juga merasa terganggu dengan asap yang gak punya KTP tadi gitu kan. Untung gak sampai sini ya. Sini masih ada hujannya gitu kan. Karena kita juga di Aceh Singkil rawan juga lahan-lahan gambut yang tertanam sawit ya. Kan rawan tuh. Kita ke informasi lainnya tapi setelah jeda commercial break yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Baik, Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saudara, Malaysia menyebut Indonesia telah memberikan izin resmi masuki wilayah udara untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau penyemaian awan. Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia Arthur Yosef Kurup mengatakan izin itu diberikan sebagai bagian dari upaya kedua negara mengendalikan penyebaran kabut asap yang dalam beberapa pekan terakhir berdampak hingga ke wilayah Malaysia. Badan Pengurusan Bencana Negara Malaysia dan Departemen Meteorologi Malaysia kini tengah menyusun jadwal operasi modifikasi cuaca di sejumlah lokasi perbatasan kedua negara. Pelaksanaan operasi tersebut akan dikoordinasikan dengan militer Indonesia. Selain operasi modifikasi cuaca, Malaysia juga menyatakan siap membantu Indonesia memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Kurup mengatakan setiap permintaan bantuan secara spesifik dari Indonesia akan dibawa ke rapat kabinet Malaysia untuk menentukan langkah berikutnya. Kedua negara juga akan meningkatkan program pemadaman dan pencegahan kebakaran jelang sejumlah hari besar nasional dalam beberapa pekan mendatang, termasuk perayaan Hari Malaysia pada 16 September mendatang. Upaya itu dilakukan di tengah memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia akibat kabut asap. Sarawak menjadi wilayah yang paling terdampak karena berbatasan langsung dengan Kalimantan. Berdasarkan data Departemen Lingkungan Malaysia, 6 distrik di Sarawak mencatat indeks polusi udara dalam kategori tidak sehat. Kondisi serupa juga terjadi di 8 distrik lainnya yang tersebar di 4 negara bagian di semenanjung Malaysia. Kabut asap tersebut dipicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kondisi angin dan cuaca kemudian membasah melintasi perbatasan hingga mempengaruhi kualitas udara di Malaysia. Itu yang katanya angin gak ber-KTP, ya kan? Coba ber-KTP. Baik, tuntas untuk kilas berita pagi ini. Dan jangan pindahkan channel Anda. Karena setelah ini nanti di pukul 10, Anda bisa menyimak program Lentera Belajar bersama Haris dan Bu Dewi yang akan mengupas putar literasi keluarga, pentingnya perpustakaan di rumah bersama bintang tamu narasumber dari anggota Biro Pengembangan dan anak Dewan Masjid Indonesia Cisingkil, Ibu Najmianti Said SPD. Ada yang rumahnya punya perpustakaan? Kayaknya sekarang udah sulit ditemui ya. Paling orang-orang terdahulu. Iya, perpustakanya tuh udah nempel di handphone. Tuntas, ketemu lagi esok. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi pendengar setia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa dengar bareng Lentera Belajar di edisi Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Gimana nih kabar Isra'unya semuanya? Semoga sehat ya, dan aktivitasnya semoga berjalan dengan lancar dan juga bahagia. Isra'unya semuanya, Lentera Belajar kembali menemani pagi menjelang siang Isra'unya semuanya ya, dari sekarang sampai kurang lebih 1 jam ya, dengan tema yang berbeda, narasumber yang berbeda. Kali ini Lentera Belajar di episode 124 akan membahas literasi keluarga, pentingnya perpustakaan di rumah. Dan Lentera Belajar dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil. Nah Isra'unya semuanya, tahu gak Isra'unya semuanya bahwa kebiasaan membaca tidak harus dimulai dari sekolah atau perpustakaan umum. Rumah pun bisa menjadi tempat pertama untuk menumbuhkan kecintaan terhadap buku. Bahkan, sebuah rak kecil berisi buku-buku pilihan dapat menjadi awal tumbuhnya budaya literasi dalam keluarga. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita nih Isra'unya semuanya, yaitu literasi keluarga, pentingnya perpustakaan di rumah. Mengapa perpustakaan kecil di rumah penting? Bagaimana cara membangun kebiasaan membaca bersama keluarga? Dan apakah perpustakaan di rumah harus memiliki banyak buku dan ruang khusus? Semua pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita bahas bersama narasumber kita pada Lentera Belajar di episode 124 pagi ini ya, Isra'unya semua. Jadi sebelum kita perkenalkan narasumber kita, Haris selaku host dan juga bersama Bu Dewi.
2: Iya, saya di sini.
0: Sehat Bu ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ini hari libur kan Riz ya?
0: Tanggal merah ya?
2: Saya nggak ingat kalau harus on air.
0: Iya, dalam hari ini juga memperingati hari Maulid Nabi.
2: Iya.
0: Masya Allah.
2: Ini ada beberapa masjid di sekitar kan terus ini apa namanya kayak solawatan gitu.
0: Ada kegiatan ya.
2: Terbuai ke situ kan, baru teringat. Iya ya, ada siaran.
0: Ada siaran. Hampir lupa nih Isra'unya semuanya. Oke, kita langsung aja kenalan nih. Sudah kita datangkan narasumber kita, ada Ibu Nazmiati Said, SPD, selaku anggota Biro Pengembangan MT dan Anak Dewan Masjid Indonesia Aceh Singkil. Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Bu?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini kalau namanya Nazmiati Said, biasanya kalau kita manggilnya Bu Iyad.
2: Iya.
3: Nama harian lah ya.
0: Nama harian. Udah kenal. Jadi ini enaknya kita manggil Bu Yat aja ya.
3: Boleh, ya, ya. Nggak masalah.
0: Ya, karena rata-rata kebanyakan mengenal manggil Bu Yat Bu ya.
2: Yat ini beliau udah kalau orang dibilang Bu Yat itu udah di mana-mana nanti Riz.
0: Okay.
2: DMI iya, DMPK iya, di Malaysia apalagi.
0: Iya. Yeah.
2: Terus di mana Bu Iwapi masuk ya Bu? Ya?
3: Masuk. Di mana-mana ada.
2: Untuk umroh apa?
3: Iya.
2: Nah, itu juga di mana-mana lah pokoknya.
3: Iya.
2: PKMT ya Bu ya?
3: Iya, betul-betul.
2: Iya,
3: iya, kegiatan yang positif lah pokoknya. Kita memanfaatkan umur yang ada.
2: Tahun berapa usia Bu ya? Hampir 70.
3: Iya, baru 67.
2: Hampir 70.
0: Iya, masih aktif luar biasa.
2: Coba cek ini, seumuran Haris 30 berapa Haris?
0: Haris 31.
2: Haris 31, tangan 31 sampai 40, hari libur begini, cek ke rumah masing-masing pasti. Di mana posisi coba?
0: Iya.
2: Tempat
0: tidur ya.
3: Santailah ya kan.
0: Iya.
3: Ini Bu baru pulang dari panti tadi nih.
0: Oh,
3: baru langsung
0: sini.
3: Iya, kalau hari libur ada kegiatan di panti.
0: Oke, mungkin kenalan lebih dalam nih, mungkin ada yang belum tahu nih Isra'unya semuanya. Ibu asli Aceh Singkil.
3: Sebenarnya kalau jejak rekamnya ya, lahirnya di Pariaman.
0: Lahirnya di Pariaman.
3: Sumatera Barat.
0: Oh.
3: sampai sekolah perguruan tinggi juga di Padang. Di Padang.
0: Oh, berarti pindah kemarinya
3: sudah PNS, ikut suami ya pindah ke sini.
2: PNS-nya di Pariaman atau di sini?
3: Dari di Pariaman.
2: Bisa pindah ya?
3: Bisa.
2: Ikut suami.
3: Iya, ikut suami ya mudah sekali. Iya, enggak.
2: Suami?
3: Iya, suami kan wira swasta gitu ya kan. Ya, ya tapi ya tetap. Bisa, mudah.
0: Baru pindah, baru.
3: Iya, baru jadi orang Aceh Singkil.
0: Baru orang Aceh Singkil. Itu pertama kali aktivitas ngajar atau udah masuk ke dunia ini tadi nih, ya. Anggota Biro Pengembangan MT, Dewan Masjid Indonesia, atau belum lagi ke situ?
3: Belum, tapi kegiatan kalau dari Asia, udah mulai dari NA-nya, bahkan dari gadis-gadis dulu udah ikut-ikut belajar Muhammadiyah, ya IPM. Boleh lah masuk aktivis juga lah, dari gadisnya ya gitu.
0: Iya, udah berpengalaman banget nih. Sekarang masih aktif sampai sekarang. Biasa kan
3: tahun 75 itu, sudah mulai aktif.
0: Iya, biasa kan Bu kan aktifnya ya was gadis gitu kan masih masa-masa muda itu aktif di sana. Bahkan sampai sekarang ya.
3: Iya. Luar biasa. Rasanya kalau libur sakit badan rasanya.
0: Oh gitu. Emang harus dicintai dulu biar nikmat ya Bu ya. Oke. Itu nih soalnya saya kalau kita cintai suatu kegiatan kita pasti enjoy ya, happy aja Bu ya. Gitu. Oke, kita masuk ke topik kita nih ya. Literasi keluarga, pentingnya perpustakaan di rumah. Untuk mengawali pembuka pertanyaan, menurut Ibu nih, apa yang dimaksud dengan literasi keluarga itu dulu?
3: Literasi keluarga ya tentu kita yang terbayang buku ini ya. Nah, berarti kita harus banyak membaca buku di dalam keluarga. Ya itu tadi perpustakaan ada di dalam keluarga. Karena saat-saat penting kita bisa melihat dasar hukumnya apa dan kemudian kita bisa membuat atau menyampaikan itu berdasarkan buku yang kita baca gitu. Referensinya ya gitu.
0: Mengapa Bu budaya membaca ini baik mulai dari lingkungan keluarga ya Bu?
3: Oh iya, karena dengan membaca buku kita banyak pengetahuan, banyak ilmu yang kita dapat. Yang mungkin waktu dulu-dulu kita kurang ya. Misalnya dapat ilmu tuh kadang di rumah enggak dapat. Misalnya ibu, bapak sibuk misalnya Tapi dengan adanya buku, kita bisa melihat dan membaca dan bisa mungkin menjelajah dunia barangkali. Contohlah misalnya kita membaca Andrea Hirata ya karangannya itu kan. Jadi sampai dia ke luar negeri, sampai dia ke Paris dengan cara melalang buana gitu, dengan kita membaca itu sampai segitunya dia mencari ilmu dan kemudian dia hasil dari membaca, hasil dari belajar dan kita membaca juga bagaimana kosakatanya yang bagus ya kan, kemudian ya keindahan bacaannya itu menarik dan bisa membawa perasaan kita seakan-akan kita juga sampai ke Paris gitu. Jadi gitu, kalau kita membaca sesuatu itu kan terbawa arus jiwa dan hati kita, bahkan ya kita bisa hilang loh stres kalau kita membaca kan. Dengan sampai kita ke ujung dunia, begini ya di Paris, begini ya, sehingga ya stres kita kan bisa hilang. Arti permasalahan-permasalahan kita dalam keluarga, ya apalagi dengan banyak membaca tadi, begini caranya, ini buku yang perlu kita baca kalau misalnya ada masalah-masalah dalam keluarga. Kira-kira begitu.
0: Oke, berarti sepenting itu Bu ya keberadaan perpustakaan ya di rumah Bu ya.
3: Iya, penting sekali itu. Misalnya apalagi kalau kita juga berprofesi guru misalnya kan. Jadi seperti ibu dulu lah ya, waktu masa kanak-kanak, katakanlah masa di remaja lah ya. Ada guru kami tuh, cantik sekali guru itu. Kemudian lembut sekali kalau berbicara menyampaikan materinya itu. Jadi kita rindu ya Allah, bagaimana kalau saya bisa jadi guru seperti ini gitu. Nah tentu tidak semudah itu kan. Dengan kita membacalah baca buku kejiwaan misalnya. Dulu ada kami dulu didaktik metodik kalau dulu ya, belajar bagaimana cara mendalami siswa kalau begini. Nah, itu kan dengan membaca, dengan kejiwaan, dengan ya kata-kata yang menyenangkan gitu. Jadi nah kemudian ketika kita udah jadi guru, terus ada kadang-kadang kita rajin ke toko buku gitu, karena rasanya kita kurang, karena kalau kita banyak membaca kurang rasanya ilmu itu. Jadi kita cari-cari lagi nih, pergi ke toko buku. Kalau kami dulu di Padang toko buku anggrek namanya, itu selalu didatangi itu. Nah, kalau di Medan ya Gramedia dan segala macam ya kan. Nah lihat situ kadang-kadang menjadi judulnya menjadi guru yang dirindui gitu. Oh senang kali rasanya dapat buku itu. Bagaimana caranya? Jadi dengan kita berpedoman dengan membaca trik-trik yang ada di buku itu, kita berusaha nih bagaimana pula jadi guru yang menyenangkan, kata-kata yang lembut, ya tidak kasar kepada anak misalnya kan. Nah, itu kan dari kita membaca. Nah jadi itulah penting sekali. Nah, apalagi dengan berusaha dengan dalam keluarga, nah, dengan anak-anak. Jadi kalau pengalaman juga kan, kalau dari saya sendiri, kalau misalnya pulang-pulang dari mana, itu selalu bawa buku untuk anak. Oleh-olehnya pasti buku. Dan buku itu tidak hanya buku kesenangan mereka. Misalnya kalau dulu kesukaan mereka apa, buku Doraemon misalnya kan. Terus kita imbangi dengan cerita rasul-rasul, cerita tokoh-tokoh agama misalnya Khalid bin Walid, Bilal bin Rabah misalnya kan. Nanti kita imbangi, jadi mereka tahu dengan cerita apa kanon misalnya dulu, atau apa apa namanya siapa namanya yang marah-marah sama mamanya tuh. Lupa pula ya. Jadi dengan mereka membaca ini, jadi kita sodorkan juga. Ini baca juga, Nak. Ini bagus bagaimana cerita pada masa Rasulullah waktu kecil, ya kan? Bagaimana perjalanan kehidupannya, kemudian bagaimana dia jadi rasul. Ini ada bukunya di sini. Coba kita baca. Sehingga mereka tahu bagaimana cerita Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim yang mukjizatnya dibakar tidak mati gitu. Mereka tahu. Siapa nabi yang paling ganteng gitu. Nabi Yusuf. Jadi sehingga mereka, nah sampai saat ini pun anak-anak ya karena pengalaman yang seperti itu, mereka juga terapkan kepada anak-anaknya. Sehingga anaknya yang dari TK udah pandai membaca, kita jelasin. Ini dan kemudian kadang-kadang juga ada punya PR mereka. Uci ini tanya buku. Itu bukunya, Nak. Ayo kita buka ini buku. Itu ada bahasa Arab, ada bahasa Inggrisnya. Coba lihat di situ. Jadi mereka buka. Ci. Panggil Uci itu kan. Sehingga mereka tahu ada referensinya gitu ya kan. Jadi menyampaikan sesuatu itu ya ada dasarnya. Apalagi kita sekarang dengan zaman dulu itu kan berbeda. Kalau sekarang mungkin orang ya pakai lihat-lihat di Google segala macam. Tetapi ya yang kami zaman apa jadul ya semua ke buku. Jadi kalau apa ya misalnya terbentur dalam satu masalah ya lihat hadisnya apa, di Hadis Arba'in misalnya ada bukunya, atau di Riyadhus Shalihin misalnya kan. Jadi ada buku di rumah lengkap. Untuk apa? Untuk pedoman kita, untuk mengembangkan kosakata, juga untuk mengajarkan anak supaya cinta buku. Jadi tidak hanya tergantung kepada ya saat ini HP ya. Enggak bisa itu lepas dari anak kan.
0: Itu dia Bu, kan kalau dulu mungkin belum ada handphone nih ya, buku. Sekarang kan zamannya digital kan, di mana yang masih bahkan baru makan pun kalau anaknya merengek, ya udah deh liatin HP udah dari situ gitu. Jadi gimana nih Bu untuk membiasakan anak lebih tertarik Bu daripada lebih tertarik buku daripada HP gitu Bu.
3: Dan itu pada mulanya kan kita baca juga nih. Jadi cara bisa anak-anak itu tertarik membaca buku, soalnya dulu kita sering mendongeng. Jadi waktu kecil dulu mereka belum apa kan didongeng cerita. Ini cerita Malin Kundang kayak gini, anak durhaka. Kalau dalam Islam itu ada ceritanya Al-Qamah, atau gitu juga ceritanya. Jadi tak boleh durhaka kepada orang tua, gini kan. Kemudian ada lagi anak yang jujur, misalnya kan. Jadi macam-macam buku itu kita bisa sampai. Ini bukunya ada di di pustaka kecil kita atau di lemari kecil gitu kan. Okay. Nah, boleh dibaca buku Nina. Nah, kemudian mereka dengan barangkali sering mendengar dongeng-dongeng, dengan adanya buku, wah, kepinginlah baca sendirilah. Nah, jadi kita ajarkan, coba lihat buku ini. Nah, ini Hasan adalah anak yang jujur, misalnya kan. Nah, bagaimana kejujurannya? Ya, mereka enggak mau mengambil barang-barang yang tidak haknya, yang tidak miliknya. Nah, itu harus kita ikuti. Nah, supaya apa? Dan itu juga ajaran Rasulullah kita.
0: Iya, iya, iya. Oke. Silent. Iya, ada.
3: Udah dikecilkan tadi.
0: Oke.
3: Oke. Ya, gitulah caranya.
2: Tadi ke dari yang disampaikan Bu ya, berarti pentingnya Bu ada perpustakaan di rumah itu ternyata si anak bisa lebih cepat mengakses buku.
3: Iya. Iya.
2: Dengan adanya cepat mengakses buku, mendapatkan buku, itu kan bikin lebih apa ya? Ada perpustakaan di situ. Ayo cepat ke situ.
3: Iya.
2: Dan kita harus pergi ke lain.
3: Iya, ke lain waktu tempat gitu, ayah. Ya. Iya.
2: Terus apa Bu kaitannya perpustakaan rumah dengan perkembangan mental anak?
3: Oh, jadi kan kalau hubungannya ya atau perkembangan mental anak, anak-anak dengan dia banyak membaca, dia akan terarah. Ya. Kemudian dia hidupnya jadi mudah, ada buku kok. Ah, yang bisa dilihat gitu ya kan. Misalnya mereka membawa PR pulang. Ci, bahasa Arabnya pintu tuh apa katanya kan? Oh, kita enggak langsung jawab. Coba buka kamus bahasa Arab. Nah, itu bukunya. Itu, coba buka. Ada juga bahasa Inggrisnya situ, ada juga.
2: Kalau ada buku.
3: Cepat sekali tinggal ambil. Ini. Mana itu. Ah, jadi kita kan bisa marahkan juga dengan adanya persiapan kita duluan ini ya kan? Jadi makanya jauh-jauh hari itu kita sudah punya pustaka kecil tadi lah ya.
2: Perkembangan mental anak berkaitan dengan kepercayaan diri ya Bu.
3: Ya, jangan PD-nya tinggi kan. Ah, dengan mereka punya buku tadi dan kemudian mereka dengan membaca sih, oh ini saya baca kok karangannya si ini si itu gitu ya kan. Ah, jadi sehingga mereka ya sangat punya apa ya keyakinan ya kan atau PD tadi. Jadi sangat bagus sekali dan sangat mendukung mental mereka.
2: Karena bisa mengerjakan pekerjaan
3: dengan
2: cepat,
3: Oh
2: ini mudah ini, ada perpustakaan di
3: mana
2: bisa nyari,
3: itulah rasa sendiri. Betul.
2: Gitu. Terus sebenarnya peran orang tua dalam membangun perpustakaan kecil di rumah itu apa saja sebenarnya?
3: Ya, sebenarnya punya niat dulu lah ya. Niat dari orang tua dulu ini kan. Jadi kan jadi maksudnya mungkin mulai dari awal dari TK tuh. Okay. Mereka sudah punya majalah gitu kan. Majalahnya disimpan ya, Nak, misalnya kita kan.
2: Menyediakan buku gitu.
3: Iya, menyediakan bukulah yang sudah niat menyediakan buku. Itulah cerita-cerita yang bermanfaat tadi ya kan. Jadi hanya bukan buku-buku tentang dunia luas, tapi juga mereka juga mempunyai buku-buku agama. Ya kita imbangilah tadi kan. Jadi kalau kita sudah punya persiapan buku tentu dengan perawatannya ya kan. Ini jadi jaga Nak ya. Jangan nanti sudah baca buku diletak begitu aja nanti dirusak adik lah atau terlantar baca.
2: Iya. Kalian diajari untuk bertanggung jawab.
3: Iya.
2: Oke, seperti merapikan buku.
3: Iya.
2: Menyusun buku yang sudah dibaca.
3: Iya. Kalau bisa pun nanti disusun sesuai dengan temanya gitu ya kan. Misalnya ini tema bahasa, ini buku-buku bahasa aja, bahasa Inggris, Arab. Lebih mudah ya. Dan kemudian nanti kalau tema buku-buku agama atau tauhid, kita satu anukan juga. Begitu juga. Oh, ini buku cerita-cerita anak, misalnya kan. Jadi majalah-majalah mereka, nih. Nah, karena kita pengalaman juga dulu waktu masa-masa muda lah ya. Saya tuh dulu mendapatkannya ya dengan langganan majalah. Majalah Ayah Bunda misalnya dulu, Kartini, kalau dengan untuk memasak Femina, itu jadi santapan kita aja dulu. Ya sehingga kita menerapkan ke anak-anak juga sekarang kan. Nah, Jadi kadang-kadang waktu kita mengajarkan bagaimana cara memelihara buku, ah, coba lihat ini, coba lihat perpustakaan orang nih, kan ada juga gambar-gambar di situ gitu kan, cok rapi, cantik kan. Jadi kalau kita perlu tinggal ngambil gitu. Jadi memudahkan.
2: Kapan sih orang tua itu memulai untuk menyediakan adanya buku di rumah?
3: Ya, kalau menurut saya mulai dari TK. Sedini mungkin.
2: Karena kalau perlu masih dalam kandungan si anak.
3: Iya, kalau bisa dari PK. Iya, misalnya dari kandung kita rajin membaca. Bisa? Ya kita kadang membaca keras-keras juga kadang kan. Jadi sehingga tenang, tenang tuh kehamilan di dalam ya kan. Nah, itu mulai memang dari apalagi kalau dengan membaca Al-Qur'an ya kan. Jadi membuat kita tenang gitu. Kemudian itu sebagai pendidikan apa ya? Prenatal ya namanya.
2: Sebelum lahir.
3: Sebelum lahir anak kita sudah membawakan anak ya mulai dari membaca tadi dan siap-siap gitu. Itulah dari mulai TK kita udah bawa misalnya itu majalah-majalah anak yang bergambar-gambar. Mereka kan suka gambar. Nah, mereka gambar-gambar ya bagaimana kita lihat juga lah misalnya perkembangan alam, laut, gunung misalnya kan. Nah, ini atau hewan-hewan.
2: Yang jelas berarti sejak dini lah.
3: Ya, sejak dini mungkin. Iya. Iya.
2: Kemudian klasifikasi buku yang paling penting dalam rumah itu apa, Bu?
3: Ya, yang pertama buku-buku agama ya kan. Kemudian buku pendidikan, karakter lah ya kan. Bagaimana anak bersikap kalau sudah begini, apa sikap anak? Ya ada juga itulah buku-buku akhlak yang kita ajarkan kepadanya kan sehingga mereka tahu. Itulah kadang-kadang kan di rumah enggak didapat. Mereka dapat di luar dengan macam-macam pengaruh atau karakter. Jadi kan bahaya. Tapi kalau mereka dapat di rumah, mereka bisa memfilter gitu. Oh, di rumah saya enggak boleh kayak gini. Jadi dia bilang, tadi misalnya kadang ada si kakak ngadu, "Ma, tadi ini si adik apa bahasanya kotor tadi di sekolah." Nah, kita kan bisa tegur. Kata, "Mama tadi kan enggak boleh kan?" Nah, tuh tengok tuh. Si Budiman dengan santunnya, bisa kita contoh ke anak. Dia cerita, coba apa yang dibaca kemarin, coba. Kita kan, atau apa yang ibu bacakan dongengnya kemarin, misalnya bagaimana cerita dulu, cerita apa ya, bawang putih, bawang merah, misalnya kan. Itu zaman dulu atau Abu Nawas gitu.
2: Kalau waktunya ini Bu ya, kapan waktu yang tepat anggota keluarga ini memanfaatkan perpustakaan rumah?
3: Ya waktu-waktu senggang lah ya kan. Misalnya kalau ibu sudah siap memasak, sudah apa ya kan, sudah waktu-waktu.
2: Untuk ibu
3: ya. Iya, untuk ibu. Dan kemudian kalau untuk anak-anak ya kapan dia ada waktu libur atau waktu-waktu istirahatnya. Atau misalnya habis asar atau jelang maghrib kan tuh ada waktu senggang. Daripada dia nonton HP kan. Nah, kita bercerita atau kita bacakan buku. Nah, kadang-kadang tuh sambil mau tidur siang, kan kita bawa.
2: Bisa ya.
3: Bisa, bisa sangat. Iya. Boleh. Jadi kalau perpustakaan adalah mungkin lesehannya. Jadi kadang-kadang waktu kalau cucu, ya karena cucu banyak ya kali ya. Jadi uci bacakan ceritanya. Ini cerita lucu atau cerita Nabi. Nabi Musa misalnya kan. Itu yang karena udah kita ceritakan dulu kan sebelumnya. Itu ulang lagi cerita Nabi Musa tongkatnya bisa jadi ular.
2: Jadi kalau ceritanya menarik mau ya itu anak.
3: Mau lah. Apalagi dengan ada gambar-gambar kan buku gambar. Ini kita baca. Ayo kita baca. Ada buku misalnya Nabi Sulaiman. Cinta kepada hewan-hewan gitu kan. Tengok tuh. Burung merpati ngantar surat. Ngantar surat sih ya. Jadi kan mereka ingin tahu. Jadi keinginan tahuan mereka itu kan menjadi menjadi cinta, menjadi suka gitu ya kan.
2: Saya ingin mempelajari merpati kok bisa ya.
3: Bisa ngantar iya. Jadi menarik kan. Apalagi sekarang kalau dulu kan belum ada gambar-gambar yang menarik. Tapi sekarang buku-buku anak-anak saya tengok, wah cantik-cantik sekali. Bagaimana merangsang anak sebenarnya untuk membaca itu. Jadi sebenarnya mudah ya, kalau punya ibu punya kemauan gitu. Ya. Jangan ibu asyik TikTok aja.
2: Perpustakaan di rumah itu bisa menjadi sumber bahan bacaan,
3: ya,
2: media belajar. Termasuk bisa jadi tempat rekreasi.
3: Bisa.
2: Bisa bersantai.
3: Iya. Dan kemudian bisa juga kan itulah ceritanya kalau kita membaca buku-buku yang sampai keluar gitu kan kita seakan-akan dibawa cerita itu ke tempat itu misalnya. Ada menara dua di Malaysia misalnya kan. Jadi kan menaranya kayak mana tinggi? Ya ini kan ada gambarnya tinggi sekali. Kita bisa jelaskan juga kan. Begitu.
0: Oke. Nah tapi gimana kalau orang tuanya Bu yang nggak tertarik dengan membaca Bu, kebiasaan membaca itu?
3: Ya inilah yang jadi masalah ini.
0: Jadi pasti kan ibunya nggak suka baca, jadi dia kayak
3: anaknya kan betul, gitu. Tapi kalau misalnya kita mau berkeinginan bisa aja. Makanya orang-orang tua ya itulah. Kalau zaman sekarang tuh kayaknya udahlah modern-modern juga ya, gak berkembang, gak seperti dulu. Seperti dulu yang mungkin karena terbatas yang dimiliki atau bukan. Jadi sekarang kita bisa menghadiahkan kalau misalnya ada sesuatu yang buku yang menarik. Nah kita hadiahkan buku untuk si ibu. Bu boleh loh bu, buku ini dibaca. Ya mungkin insya Allah dengan sering kita udah dibaca bukunya, kita tanya lagi kan. Kira-kira bukunya kayak mana, menarik gak yang gitu ya. Jadi bisa itu nanti mereka buat tertarik gitu ya kan.
0: Tapi kalau gitu tadi kemauan orang tuanya tadi boy, walaupun enggak orang tuanya enggak suka tapi demi si anak
3: demi si anak tentu kita kan juga rangsang lah kan supaya anak-anak ibu juga rajin membaca. Pasalnya kita bacakan cerita-cerita anak yang seperti ini sangat mempengaruhi jiwanya daripada baca daripada main-main HP melulu kan.
0: Atau saya pernah lihat video atau foto ya di luar Bu ya. Cara mungkin orang tuanya enggak misalnya sering sukanya main HP nih Bu daripada buku, tapi karena sebisiana Bu, dia main HP tapi dilapisi dengan buku. Jadi itu supaya anaknya ngelihatnya bukan main HP, buku.
3: Salah satu
0: cara mungkin supaya anaknya enggak lihat main HP.
3: Iya, sebenarnya itulah tadi niatnya ya, kemauan orang tua.
0: Soalnya kalau main HP langsung depannya jadi anak penasaran dengan HP jadi main HP juga jadi maunya HP terus.
2: Jadi sebenarnya orang tua ya tetap yang menjadi penentu.
3: Iya, betul.
2: Pentingnya perpustakaan di rumah.
3: Iya, orang tua. Dan sebenarnya pun di HP pun banyak juga nih cerita-cerita yang bermanfaat sebenarnya kan. Kalau misalnya
2: enggak fokus pada satu cerita.
3: Banyak juga misalnya kan kalau kita cari cerita 1001 malam misalnya. Kan ada juga tuh di Google tuh katanya lah. Jadi kita ini nak bukunya cerita 1001 malam tapi ceritanya seperti ini. Misalnya kan coba dengar nih atau misalnya bagaimana kelicikan semut dengan gajah misalnya. Coba lihat nih kan banyak kalau di apa di HP sudah lengkapnya semua sekarang kan.
2: Harus dicek
3: supaya merangsang. Jadi kalau misalnya kita sudah bacakan di HP lah misalnya kan, nanti kalau bisa kita belikan lagi bukunya kan. Nah inilah yang ibu ceritakan kemarin. Ke buku juga tetap diarahkan.
2: Karena kalau buku bisa kapan saja.
3: Dan bahkan teringat juga pengalaman anak itu kan, karena udah banyak bukunya ini. Dibilangnya, ya loh ini kok bukunya kok udah berkurang. Ya saya saya sewakan ke kawan-kawan katanya pula. Jadi kan bisa berbisnis pula dia kan. Jadi berapa pula itu? 500 satu buku kan. Dan nyawa itu ya kan. Wah Masya Allah. Ya bagus-bagus. Daripada dia beli jajan-jajan nak keruan kan. Dia juga bisa. Ya jadi akhirnya sampai sekarang pun dia suka cinta kepada buku. Kemudian dari hasil dia banyak membaca tuh dia juga bisa mencipta puisi, mencipta makalah-makalah gitu kan. Sehingga dia punya luang juga untuk dari hasil membaca. Karena banyak prestasi dengan kosakata yang dia miliki banyak kan, karena sudah berjenis-jenis buku juga yang dia baca. Sehingga dia bisa juga melahirkan satu karya begitu.
2: Di perpustakaan rumah ternyata
3: sangat penting sekali. Sampai sekarang tuh kalau di rumah tuh tersimpan buku-buku itu, cerita-cerita ini sampai lah ditanyakan, ini tuh apalah buku ini disimpan lagi, kasih-kasih sama orang. Biar aja mak, katanya kan, nanti itu untuk anak-anak nilai pula lagi ya gitu. Jadi mereka tetap ini buku bacaan kami dulu, Pak, ayah dulu baca, bapak dulu gitu, bacaan Nabi dulu, sehingga mereka jadi bisa memotivasi anak juga kan, untuk memulai buku-buku itu.
0: Oke, ini ada pertanyaan Bu, dari WhatsApp Radio SFM, ada yang ngechat ini. Tanya, assalamualaikum ustazah, saya dari Soro, saya dari Soro, desa Buluara. Tadi saya dengar buku sejarah masa-masa Nabi waktu kecil. Tanyaannya ini, bagaimana Nabi-Nabi diangkat jadi rasul? Apa waktu dewasa? Apa waktu di kandungan? Apa waktu kecil sudah jadi rasul, Bu Ustazah? Nah, itu pertanyaannya. Tapi kita tahan dulu Bu, nanti kita jawab, kita break dulu nih, soalnya penasaran kan. Jangan kemana-mana, tetap di Lentera Belajar.
4: Menang lagi.
5: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan Bu.
5: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke Bu, ayo kita membaca.
6: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di Lentera Belajar episode 124 Literasi Keluarga, pentingnya perpustakaan di rumah. Kita sambung lagi nih teman-teman semuanya dari pertanyaan melalui chat WhatsApp Radio Extra FM ya. Ini tadi ya, kita ulangi lagi pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya dari Suro, Desa Buluara. Tadi saya dengar buku-buku sejarah masa-masa Nabi waktu kecil. Bagaimana Nabi-Nabi diangkat jadi Rasul? Apa waktu dewasa? Apa waktu di kandungan? Apa waktu kecil sudah jadi Rasul, Bu Ustazah? Silakan Bu.
2: Pertanyaan iyalah. Pengembangan
1: iya.
2: Ini ada perpustakaan.
1: Iya, itulah kalau ada perpustakaan buku. Kan tinggal ambil buku ya, ayah, baca
0: iya,
1: Sirah Nabawiyah ya.
0: Iya, benar.
1: Iya. Jadi kalau kita lihat dari sejarah, kalau Nabi itu ya bisa dari kecil ya, atau bisa langsung Allah memberikan petunjuk-petunjuk kepadanya, ya kan? Dan kalau Nabi itu kan hanya untuk dirinya.
0: Nabi,
1: pembinaan kenabiannya itu hanya untuk dirinya. Jadi syariah-syariah yang diturunkan Allah langsung kepada Nabi itu, langsung kepada dirinya gitu. Nah, kalau Rasul itu tentu saja untuk sudah dewasa. Nah, karena itu kerasulan, dan kemudian itu perlu menyampaikan kepada umatnya. Menyampaikan dakwah kepada orang lain.
2: Harus disampaikan
1: ke orang lain. Nah, itu kan melalui Jibril, ya kan?
0: Benar.
1: Jadi tidak mungkin anak-anak enggak bisa.
2: Diangkat sebagai rasul
0: ya.
2: Sudah dewasa.
1: Seperti Nabi kita lah kan, sudah umur 40 tahun itu ya.
0: Iya, 40 tahun.
1: Ketika Isra Mi'raj. Resminya dilantiknya ketika Isra Mi'raj lah itu. Menjadi rasul. Itu umur 40 tahun.
2: Karena misi dakwah ya.
1: Iya, karena misi dakwah untuknya apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan untuk nabi terakhir nih, khataman nabi ini, penutup ya. Jadi berarti ya harus lengkap. Syariahnya harus lengkap. Makanya Al-Qur'an lebih lengkap daripada kitab-kitab sebelumnya.
2: Jadi itu bisa dilaksanakan ketika dewasa.
1: Iya, tentu orang dewasa lah yang bisa menyampaikan. Gitu.
0: Ya memang yang setahu Haris ya, kalau nabi kan belum tentu rasul. Rasul udah tentu nabi, tapi emang khusus rasul ini ya. Contohnya Nabi Muhammad tadi yang sudah umur 40 tahun, baru pas menerima wahyu dari malaikat Jibril ya salah di Gua Hira itu ya semua
1: itu lah. Itu wahyu pertama ya kan. Kalau kerasulan waktu Isra Mi'raj
0: peresmiannya
1: tuh kan, atau pelantikannya kalau masih kita sekarang.
0: Baru di situ ya, Pak siapa ini nggak disebutkan namanya dari pokoknya dari Suro Desa Buluara. Berarti kalau menjadi rasul ketika sudah dewasa
1: sudah dewasa.
0: Ini karena pertanyaannya rasul ya kan. Tapi kalau nabi mungkin sudah dari kecil.
1: Iya, dari kecil
0: terhadap
1: ya
0: dirinya.
1: Sesuai dengan kadarullah Allah lah ya kan.
0: Iya, benar-benar gitu. Nih ya Pak ya. Oke, sudah terjawab ya. Oke, kita sambung lagi nih tanyaannya Bu Dewi.
2: Iya, tadi balik lagi sebenarnya sudah di apa series ya, sudah dijelaskan tadi satu-satu. Mungkin kita perlu penekanannya gitu lagi gitu Riz.
0: Iya.
2: Diperjelas lagi fungsinya perpustakaan di rumah. Itu mungkin bisa dibikin poin-poinnya gitu loh Bu.
1: Iya. Ya, fungsi perpustakaan di rumah itu ya sangat fundamental sekali ya. Yang pertama tentu ibu harus menyiapkan diri dulu lah. Dengan niatnya yang tinggi untuk mengarahkan, niatnya nih mengajak anak supaya cinta buku dan cinta ilmu pengetahuan. Karena kita tahu ya buku adalah jendela dunia ya kan. Jadi sehingga banyak berita-berita atau ilmu-ilmu yang kita dapat kalau kita baca buku. Dan kemudian ya manfaat buku itu kan dengan kejiwaan membuat kita tenang, kemudian stres bisa hilang. Tambahkan kalau orang tua-tua bisa menunda kepikunan gitu.
2: Dengan membaca.
1: Jadi kalau orang-orang tua ya seperti saya inilah ya kan. Kalau banyak membaca insya Allah ya. Karena kita dibawa harus dengan jiwa, dengan bahasa, dengan yang tertarik dengan perasaan kita dengan membaca buku itu kan. Dan kemudian orang tua ya bisa juga tuh bekerja sama misalnya dengan perpustakaan. Misalnya kalau di rumah nggak ada ya kan.
0: Iya, iya.
1: Nah perpustakaan daerah bisa tuh ngajukan proposal misalnya. Kita butuh buku ini untuk anak-anak gitu kan. Atau perpustakaan kampung juga malahan sekarang kan setiap kampung udah ada perpustakaan desa, setiap desa tuh. Jadi bisa juga kita arahkan ke situ. Bisa dipinjam, iya. Bisa dipinjam, ya tapi balikkan loh. Jangan dari balik. Iya. Jadi kalau kita ingin memiliki, dan kita juga tidak harus mengeluarkan biaya besar sebenarnya. Misalnya kita tah pergi keluar daerah, keluar kota, belilah buku satu, dua untuk anak gitu kan. Ya boleh dong, kita anggarkan tah 50 ribu untuk beli buku anak gitu kan. Nah lalu, nah kita ajarilah dia membaca dan mengenal ya kan.
2: Oke, berarti ke depan kayaknya kalau orang tua pergi keluar boleh untuk anak.
1: Iya, kalau saya dulu begitu ya, buku di samping ya yang lain-lain lah kan, tapi yang buku wajib tuh. Wajib dibelikan. Jadi sehingga dia tahu, udah tahu tuh kalau mama pulang dari mana. Mana bukunya, Mak? Pasti dia nanya tuh.
2: Sehingga buku itu menjadi hal yang ditunggu-tunggu.
1: Iya, yang ditunggu-tunggu. Kadang-kadang mainannya disingkirkan dulu. Ya, buku ini karena udah tertarik, ya kan? Sehingga mereka cinta kepada buku. Dan kemudian mungkin ibu-ibu enggak juga harus berpikir, apa ya, harus biaya besar, segala macam, tempatnya mana, atau ruangannya mana, enggak juga perlu seperti itu, ya kan? Ya mungkin kalau di rumah lemari-lemari yang enggak terpakai, atau karena kebanyakan lemari misalnya kan, apa ada misalnya lemari pakaian ada 5 nih, misalnya, kita ambillah satu untuk buku, gitu, jadi.
2: Jadi kalau di rumah ada lemari pakaian beberapa biji, ada lemari sepatu.
1: Lemari sepatu cantik-cantik.
2: Kenapa enggak ada lemari?
1: Lemari buku kenapa enggak ada, gitu. Ya, kan? Jadi setelah dia membaca buku 1-2 yang kita belikan tadi, simpan ya nak. Jadi kita ajarilah kan, simpan. Nanti kalau perlu bisa dibaca lagi. Gitu. Jadi tiap pergi berhadiah buku lah.
2: Ini berarti Haris nih.
1: Haris sedang balita nih anaknya.
2: Oleh-olehnya buku ya.
1: Iya, karena anak-anak suka pada umumnya melihat gambar-gambar yang tertarik, misalnya astronot, gambar orang naik bulan, naik bintang gitu.
2: Model cerita bergambar
1: yang kontras-kontras gitu kan.
2: Merangsang mata.
1: Jadi yang matanya pun ya tertuju kepada itu dan sehingga dia menarik tadilah kan. Dan kemudian dia juga bisa mengenal loh. Misalnya kalau gajah tuh suka makanan apa gitu. Dari gambar cerita gambar tadi ya di buku tadi.
2: Iya. Atau tanaman warnanya hijau.
1: Iya, kalau kelinci misalnya sukanya apa? Wortel. Sehingga dia tahu. Coba kita tanya nanti kan, kelinci makanannya apa nak, kesukaannya apa? Wortel kan. Jadi kan mereka tahu. Jadi kalau misalnya kita salah sebut, salah Uci katanya kan. Oh itu kalau apa kelinci enggak suka salah katanya. Dia sukanya wortel atau stroberi katanya kan.
2: Di perpustakaan di rumah itu juga mantapkan pengetahuan anak lebih.
1: Lebih menguatkan gitu ya, melakukan pola pikirnya gitu ya.
2: Ingatan.
0: Tapi memang juga harus ada kerjasama dengan orang tua itu tadi.
1: Iya.
0: Kita ngulang lagi kan tanya.
1: Kita tanya juga ada kolerasinya biar ada hubungan gitu ya kan. Kita tanya.
2: Harus sabar sih.
1: Kadang-kadang.
0: Ulang-ulang.
1: Kadang-kadang dia dilempar aja buku itu kan. Mungkin ada yang menarik. Jangan dilempar nak. Kita jelaskan lah. Ini buku ini ilmu.
2: Jangan ada nanti kejadian. Ma, ini misalnya makanan kelinci itu apa wortel? Terakhir orang tua menjawab. Ini tuh aja gue tanya itu ya.
1: enggak boleh. Itulah dia. Jadi padahal kan anak-anak yang cerdas, apalagi dia banyak membaca itu kan banyak tanya itu.
0: Banyak tanya ya.
1: Jadi ibu juga harus punya ilmu juga nih menjawabnya. Karena dulu saya teringat juga pengalaman kan, anak masih balita tuh dia nanya, "Ma, itu kan bintang tinggi, bagaimana cara kita menjemputnya?" bagaimana kita bisa melihat langsung terbang ke angkasa katanya. Waduh, gimana jawabnya ini?
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi kan saya bilang, ya itu bintang. Kita enggak bisa langsung mendapatkannya ke atas angkasa, tapi kan dari bawah kita bisa lihat. Nah, kalau enggak bisa dengan mata, ada loh teropong bintang, kita bilang. Ada alatnya yang memperbesar, jadi kita bisa lihat langsung gitu. Nah, kita sampaikan begitu kan. Jadi, oh ada teropongnya. Jadi bisa juga nanti belilah ya teropongnya. Nah, jadi bisa saja kan kita beli teropong mainan-mainan untuk menyatakan bahwa kebenarannya itu ada. Nah, kita belilah teropong. Ya, ini teropongnya enggak sampai ke bintang nih, Nak. Karena ini teropong masih mainan. Nanti kalau teropong yang asli baru bisa. Jadi kita harap, oh bisa mah ya. Jadi sehingga ada hubungan kolerasi. Jadi makanya anak pun semakin dekat dengan kita. Jadi itu tidak juga harus ibu sih. Ayah juga boleh, mungkin ibu sibuk ya. Ayah juga boleh loh. Nah Riz, ini ayah nih kan.
0: Iya, papa.
1: Jadi papanya juga harus banyak membaca juga nih. Jadi jangan pula nanti ketika si anak bertanya, kita gak tahu juga kalau entah ya.
2: Ya udah tanya sama mama.
1: Jangan kayak gitu kan. Jadi kalau kami dulu berbagi tuh, kalau urusan matematik atau sama papanya. Tapi kalau urusan ya kesosialan atau masa agama macam-macam baru ke baru uci.
0: Karena tempat belajar pertama di keluarga.
1: Dari keluarga, apalagi ibu ya kan. Jadi itu ya perlu juga kita sarankan. Ibu sebelum ya nikah lah ya kan harus harus punya ilmu lah dulu. Jangan apa pernikahan dini ya kan. Belum tahu apa-apa udah nikah sehingga ketika lahir anak enggak tahu berbuat apa.
2: Ada sempat itu kan.
1: Itulah habis itu enggak pula mau membaca tadi misalnya kan. Kalaupun ada di HP malah TikTok yang ditonton bukan ilmu-ilmu kan padahal di dalam Google katanya Mbah Google adanya semua katanya kan. Kenapa enggak kita buka yang itu
0: bahkan
1: gitu.
0: Ya, sayang kali kadang ngelihat ada yang anak-anak masih kecil bahkan udah main TikTok joget-joget kan.
1: Sayang kali kan.
0: Iya. Oke, sebelum mungkin terakhir apa nih pesan mungkin kepada orang tua yang ingin mulai membangun budaya literasi di rumah nih.
1: Iya. Yang pertama tadi ya sebagaimana yang sudah disampaikan niat ya. Nah, jadi ibu dan kita dengan membaca ada perubahan-perubahan. Nah, dengan membaca kita bisa berubah yang biasanya tidak baik menjadi baik. Dan kemudian ya perkembangan ilmu kita juga bertambah. Sehingga kita tidak seperti katak dalam tempurung itu aja yang kita sampaikan pada anak dengan banyak membaca juga. Nah, dan persiapannya ya kita tentu ya perlu mengorbankan waktu, perlu juga mengorbankan uang sedikit dan kita alokasikanlah misalnya dana untuk perkembangan literasi anak dan kemudian ya untuk memanfaatkan ya alat-alat atau mobiler kita yang ada mungkin meja-meja satu ini di pojok-pojok ini ya ini pojok perpustakaan ya Nak mungkin bisa kita arahkan seperti itu. Nah, kemudian ibu juga membawa dan membina anak ya, meluangkan waktu tadi dengan kita sambil golek-golek ya kan. Nah, kita bacakan buku sehingga untuk menarik minat anak untuk membaca. Dan kemudian itulah tadi perpustakaan itu ya harus juga kita perbaharui, jangan itu-itu aja buka sesekali nanti sambil keluar kalau ada buku yang menarik ya beli lagi. Nah, sehingga ya anak-anak punya referensi yang banyak juga sehingga mereka menjadi tertarik dengan bacaan. Nah, kira-kira gitulah ya.
2: Jadi Aris kan saya hanya memperkuat pentingnya perpustakaan di rumah itu ternyata membuat anak-anak yang memiliki bukunya sendiri itu juga cenderung lebih ceria,
1: lebih cerdas lagi.
2: Jadi perpustakaan di rumah itu juga membangun ikatan emosional antara orang tua dan anak.
1: Iya, betul-betul.
2: Nah, kemudian perpustakaan di rumah itu menjadi tempat pendidikan karakter yang positif bagi anak-anak.
1: Sangat itu.
0: Okay, iya. Gitu. Bu Dewi, ada lagi Bu Dewi?
2: Ya, kalau saya membawa
1: dan membina anak, ya, meluangkan waktu tadi, dengan kita sambil apa, sambil golek-golek, ya kan? Nah, ya, kita bacakan buku sehingga untuk menarik minat anak untuk membaca. Dan kemudian itulah tadi, perpustakaan itu ya harus juga kita perbaharui, jangan itu-itu aja buka sesekali nanti, sambil keluar kalau ada buku yang menarik ya beli lagi. Nah, sehingga ya anak-anak punya referensi yang banyak juga, sehingga mereka menjadi tertarik dengan bacaan. Nah, kira-kira gitulah ya.
2: Jadi Aris kan, saya hanya memperkuat pentingnya perpustakaan di rumah itu, ternyata membuat anak-anak yang memiliki bukunya sendiri itu juga cenderung lebih ceria,
1: ya, lebih cerdas lagi.
2: Iya. Jadi perpustakaan di rumah itu juga membangun ikatan emosional, ya, antara orang tua dan anak.
1: Iya, betul-betul. Nah,
2: kemudian perpustakaan di rumah itu menjadi tempat pendidikan karakter yang positif,
1: ya,
2: di anak-anak.
1: Sangat itu.
0: Oke, okay, yeah, gitu.

0: diri itu juga cenderung lebih ceria,
1: ya, lebih cerdas lagi. Ya.
0: Jadi perpustakaan di rumah itu juga membangun ikatan emosional
1: ya,
0: antara orang tua dan anak.
1: Iya, betul-betul. Nah,
0: kemudian perpustakaan di rumah itu menjadi tempat pendidikan karakter yang positif bagi
1: ya,
0: anak-anak.
1: Sangat itu.
2: Oke, gitu. Bu Dewi, ada lagi Bu Dewi?
0: Ya, kalau saya tadi udah nambah, cuma ini penekanan kepada orang tua begitu.
2: Iya.
0: Ini nggak hanya pada ibu sih, pada orang tua itu berarti kan
1: ayah dan ibu gitu ya.
0: Kami menghimbau bahwasannya akan rumah itu akan sangat memiliki keberkahan jika di dalamnya ada buku yang sifatnya membangun karakter, membangun
1: ilmu
0: positif kepada diri kita dan anak-anak atau siapapun yang hadir dalam rumah itu. Seperti itu.
1: Iya. Jadi, ya contohnya tadi kan anak perempuan haid pertama tadi. Nah, mereka enggak punya buku karena mereka malu bertanya sama ayah atau sama ibunya. Jadi sehingga kalau ada bukunya seperti buku fikih, ya kan, harus ada di rumah sehingga oh lihat ini nak, kalau misalnya anu atau ya memang ibu yang lebih baik menjelaskan.
2: Gitu nih seru nih semuanya. Enggak terasa nih kita sudah sampai di penghujung ya talkshow kita hari ini, Lentera Belajar di episode 124.
0: Terasa udah banyak ya Riz ya. Episode
2: 124. Sudah episode-nya.
1: Udah berapa tahun tuh
2: udah
1: ya?
2: Udah panjang banget.
0: Udah banyak tahun.
2: Iya.
1: 360 hari udah lebih, tinggal 3 tahun ya.
2: Iya, dari perbincangan kita hari ini nih Saronia semuanya, kita belajar bahwa membangun budaya literasi tidak harus dimulai dengan hal yang besar,
1: ya.
2: Sebuah buku, sebuah rak kecil atau beberapa menit membaca bersama keluarga setiap hari dapat menjadi langkah sederhana untuk menumbuhkan kebiasaan membaca, ya. Karena perpustakaan di rumah bukan hanya tempat menyimpan buku, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk belajar, berdiskusi, berbagi cerita, dan mempererat hubungan antara anggota keluarga. Ya. Kita ucapkan terima kasih untuk narasumber kita, Bu Yat, yang sudah berbagi informasi dan inspirasi pada hari ini. Dan tentunya juga untuk Estrawania semuanya, terima kasih yang sudah setia mendengarkan kita dari awal sampai akhir. Bu ya, semoga sehat selalu, aktivitasnya juga berjalan dengan lancar. Sampai jumpa di Lentera Belajar episode berikutnya Israwani ya semuanya. Insyaallah di hari Sabtu besok di jam yang sama sampai selesai ya, di tema yang berbeda, tentunya dengan narasumber yang berbeda. Dan Lentera Belajar dipersembahkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil ya. Kita semakin termotivasi untuk menghadirkan budaya membaca di tengah keluarga. Sampai jumpa lagi, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa, mari jadikan rumah sebagai tempat pertama tumbuhnya budaya literasi. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fire.
4: Yeah, menang lagi.
5: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
5: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
6: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
7: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
8: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
7: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
8: Bodoh amat.
9: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur,

0: sumber vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
5: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
5: Oke, Bu, ayo kita membaca.
6: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas yang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Vina pada edisi Selasa 25 Agustus 2026.

mengancam sanksi baru, Amerika Serikat bersumpah akan mencekik ekonomi Iran. Menteri Keuangan Amerika Serikat bertekad untuk melumpuhkan ekonomi Iran dengan memperluas ancaman sanksi. Amerika Serikat juga bertekad mengisolasi ekonomi Iran. Ia juga memperingatkan negara-negara yang tidak bergabung dalam sanksi Amerika Serikat akan ikut merasakan dampak isolasi yang dialami oleh Iran. Beliau juga mengungkapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang menghubungi para pemimpin dunia untuk meminta mereka akan menghentikan interaksi dengan Teheran. Departemen Keuangan menyatakan perluasan sanksi sekunder akan menyasar sektor aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan pelayanan Iran. Pihaknya juga mengusulkan menjatuhkan sanksi baru terhadap 60 individu perusahaan dan kapal yang diduga membantu Iran dalam menghasilkan pendapatan minyak, perdagangan senjata, dan operasi cyber. Sanksi tersebut menyasar berbagai entitas di seluruh dunia termasuk di Uni Emirat Arab, Hong Kong, Tiongkok, Singapura, dan juga Eropa. Iran telah menanggapi ancaman tersebut dengan sikap meremehkan dan memprediksi kekalahan lain bagi Washington. Diketahui Amerika Serikat telah mengumumkan operasi ekonomi besar-besaran terhadap Iran dan memperingatkan adanya konsekuensi berat bagi negara-negara yang tidak tergabung dalam kampanye tersebut. Pengumuman itu muncul hampir 6 bulan setelah dimulainya perang melawan Iran yang kini menemui jalan buntu, di mana perundungan damai terhenti dan Teheran memblokir sebagian besar lalu lintas melalui Selat Hormuz yang vital. Sebelumnya, beliau juga mengatakan bahwa Amerika Serikat mengenangkan edai ekonomi terhadap Iran atau serangan finansial terbesar. Namun pengumuman itu tidak menyebutkan negara spesifik manapun selain Iran dan tidak memberikan kerangka waktu pelaksanaan.

Kita beralih ke informasi lainnya. Menkop mengklaim lokasi Kopdes Merah Putih ditentukan berdasarkan musyawarah desa. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa penentuan lokasi pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDMP telah disepakati melalui musyawarah di tingkat desa. Ferry tidak memungkiri ada sejumlah lokasi berdirinya Kopdes Merah Putih yang tidak ideal, tetapi ia menekankan bahwa lokasi itu adalah hasil musyawarah desa. Ferry mengungkapkan bahwa jumlah lokasi Kopdes yang tergolong tidak ideal sangat kecil jika dibandingkan dengan total pembangunan secara nasional. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak mengabaikan masukan dari masyarakat. Namun, penetapan titik lokasi merupakan hasil keputusan bersama pemerintah desa setempat yang mempertimbangkan keterbatasan lahan di wilayah masing-masing. Menko memastikan bahwa pihak desa dilibatkan secara penuh dalam proses penetapan tersebut. Jika di kemudian hari ditemukan kendala teknis pada lokasi yang terjalur ditetapkan, pemerintah desa yang akan merumuskan solusinya. Selain masalah efisiensi lokasi, Menkop merespon persoalan 1.000 unit Kopdes yang berdiri di atas lahan pertanian pangan berkelanjutan. Guna untuk mengantisipasi masalah hukum di masa mendatang, Kementerian telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Dalam Negeri. Langkah percepatan legislatif ini diambil mengingat status keberadaan Kopdes Merah Putih yang difungsikan untuk kepentingan masyarakat desa. Ia menegaskan bahwa Kopdes tersebut nantinya menjadi milik desa juga begitu. Ferry lalu menjelaskan Kopdes dirancang untuk menjalankan tiga fungsi utama, yaitu menyalurkan barang subsidi serta kebutuhan pokok menjadi penyerap, hasil produksi desa dan menyalurkan program bantuan pemerintah seperti bansos, BLT, serta bantuan pertanian. Unit usahanya mencakup kegiatan retail, gerai obat dan juga klinik sederhana, layanan keuangan mikro, pengundangan, logistik, hingga unit usaha yang disesuaikan dengan potensi lokal setempat.

Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang siswa SMP Negeri Pemalang tewas usai dibuli berulang kali dan kakak kelas kini telah menjadi ABH. Pelajar kelas 7 berinisial AAF berusia 13 tahun tewas setelah diduga menjadi korban perundungan di SMP Negeri 4 Pandudongkal Pemalang, Jawa Tengah. Kakak kelas korban kini telah ditetapkan sebagai anak berkonflik dan menyalurkan program bantuan pemerintah seperti bansos, BLT, serta bantuan pertanian. Unit usahanya mencakup kegiatan retail, gerai obat dan juga klinik sederhana, layanan keuangan mikro, pengundangan, logistik, hingga unit usaha yang disesuaikan dengan potensi lokal setempat.

Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang siswa SMP Negeri Pemalang tewas usai dibuli berulang kali dan kakak kelas kini telah menjadi ABH. Pelajar kelas 7 berinisial AAF berusia 13 tahun tewas setelah diduga menjadi korban perundungan di SMP Negeri 4 Pandu Dongkal Pemalang, Jawa Tengah. Kakak kelas korban kini telah ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum atau ABH. Korban yang merupakan warga desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkol, itu dianiaya di lingkungan sekolah beberapa kali pada Juli 2026. AAF dinyatakan tewas saat mendapatkan penanganan medis di rumah sakit pada hari Minggu malam pukul tanggal 2 Agustus 2026. Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Purnama mengungkapkan setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan memenuhi alat bukti, pihaknya menetapkan satu pelajar yang merupakan kakak kelas korban sebagai ABH. Kekerasan di lingkungan sekolah setempat dikatakan Rendy terjadi 4 kali di bulan yang sama, yakni di bulan Juli tahun 2026 di lingkungan sekolah. Akibat beberapa kali mendapatkan penganiayaan tersebut, korban pada Minggu 2 Agustus sempat menjalani penanganan medis di Puskesmas Pandu Dongkol, kemudian di Rumah Sakit Muhammadiyah Pardatilah. Namun pada Minggu malam, tanggal 2 Agustus pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, korban dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Setelah menerima laporan tersebut, pihak Polres Pemalang kemudian melakukan pendalaman. Bahkan 17 saksi diperiksa polisi, termasuk teman-teman sekolah korban, guru BK, guru mata pelajaran, dan tenaga medis.

Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang siswa SMP Negeri Pemalang tewas usai dibuli berulang kali dan kakak kelas kini telah menjadi ABH. Pelajar kelas 7 berinisial AAF berusia 13 tahun tewas setelah diduga menjadi korban perundungan di SMP Negeri 4

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
7: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C, buah dan sayur. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
4: Fire! Fire! Fire! Yeay, menang lagi!
3: Nah, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Kita beralih ke informasi lain yang datang dari Provinsi Aceh. Peringati hari ulang tahun DPW PAN menyantuni 1.834 anak yatim se-Aceh. Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Amanat Nasional

atau Partai PAN Provinsi Aceh menyantuni sebanyak 1.834 anak yatim se-Aceh dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-28 partai tersebut. Razami mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian PAN kepada masyarakat seiring bertambahnya usia partai yang kini telah memasuki usia ke-28 tahun. Menurutnya kegiatan tersebut sesuai dengan tema HUT ke-28 PAN, yaitu Gerak Cepat Bantu Rakyat. Tajuk itu juga menjadi arahan dari DPP PAN untuk dilaksanakan secara nyata. Dirinya berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat PAN untuk terus hadir dan bersama masyarakat. Razami juga menambahkan semangat tersebut juga sejalan dengan posisi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, tentunya menjadi komando dari pemerintahan saat ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Selain pemberian santunan, Razami mengatakan PAN Aceh juga menggelar sejumlah kegiatan lainnya sebagai rangkaian HUT ke-28, salah satunya dilaksanakan di Kota Langsa,

Kita beralih ke informasi lainnya. Tim SAR mencari remaja yang hilang terseret arus di Aceh Besar. Tim SAR gabungan mencari seorang remaja yang dilaporkan hilang terseret arus saat mandi di Pantai Lok Ketapang, Kecamatan Pekenbada, Kabupaten Aceh Besar. Kepala Badan SAR Nasional Banda Aceh Ibnu Haris Al-Husain di Banda Aceh pada Senin mengatakan korban bernama Juanda berusia 19 tahun warga Kecamatan Syekh Kuala, Banda Aceh. Berdasarkan laporan yang diterima, beliau mengatakan korban bersama 7 temannya kamping atau berkemah di Pantai Lok Ketapang, Kecamatan Pekabada, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian mereka hendak pulang pada Minggu 23 Agustus siang. Korban mandi laut guna membersihkan diri sebelum meninggalkan lokasi perkemahan. Tiba-tiba korban terseret arus. Kantor Basarnas Banda Aceh menerima laporan korban hilang. Berdasarkan laporan tersebut, Basarnas Banda Aceh langsung memberangkatkan tim pencarian dan penyelamatan. Basarnas mengarahkan personel mencari korban pencarian menggunakan perahu RIB dengan jarak tempuh 32 menit dari kantor Basarnas Banda Aceh. Tim kedua menyisir pantai serta menggunakan drone sejauh 1 km dari titik terakhir korban terlihat.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, salat adalah rukun Islam yang sangat ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Kita diperintahkan salat sebagai tanda dan ciri dari orang-orang yang beriman. Selain itu, salat juga sebagai tameng atau pelindung dari segala perbuatan yang buruk dan jahat. Jelasnya, salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa atau kemungkaran. Hal ini pendengar, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Pendengar yang berbahagia, berkaitan dengan ayat tersebut, Syekh As-Sa'di menerangkan di dalam kitab tafsirnya bahwa perbuatan fahisyah yang dimaksud adalah perbuatan jelek yang disukai oleh jiwa semacam zina, homoseks, dan semacamnya. Sedangkan yang namanya mungkar adalah perbuatan selain fahisyah yang itu diingkari oleh akal dan fitrah manusia. Berkaitan dengan hal ini pendengar, Ibnu Mas'ud pernah berkata, sebagaimana yang tercantum di dalam Musnad Imam Ahmad, "Inna salata la tanfa'u illa man ata'aha." Salat tidaklah bermanfaat kecuali jika salat tersebut menjadikan seseorang menjadi taat. Al-Hasan juga berkata, "Man shalla salatan lam tanhahu 'anil fahsya' wal munkar lam yazdadu biha minallahi illa bu'da." Barang siapa yang melaksanakan salat lantas salat tersebut tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, lantas salat yang bagaimana yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa salat mampu mencegah dari kemungkaran jika sholat tersebut dilakukan sesempurna mungkin. Artinya, dikerjakan dengan penuh keyakinan dan rasa khusyuk, serta mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita dapati bahwa hati kita tidaklah berubah dan tidak benci pada perbuatan fahisyah atau kemungkaran setelah sholat kita laksanakan? Atau, keadaan kita tidak berubah menjadi lebih baik? Mengapa demikian? Itu bisa jadi disebabkan sholat kita bukanlah sholat yang dimaksud, yaitu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang kita kerjakan bisa jadi hanya sebagai penggugur kewajiban saja, berleha-leha ketika menjelang waktu sholat sehingga melaksanakannya di akhir waktu, dan mengerjakannya pun dengan bermalas-malasan. Ditambah lagi, dengan keadaan yang tidak khusyuk, pikiran melayang kemana-mana, dan akhirnya sholat pun tidak menjadi baik. Pendengar yang budiman, coba perhatikan bagaimana sholat para ulama salaf. Mereka sangat khusyuk ketika melaksanakannya. Berkenaan dengan khusyuk pendengar, marilah kita menyimak kisah seorang fuqaha tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Beliau terkena penyakit pada sebagian anggota tubuhnya, di mana penyakit tersebut dapat menggerogoti seluruh tubuhnya. Akibatnya, dokter memvonis anggota tubuh yang terkena sakit tersebut haruslah diamputasi agar anggota tubuh yang lain tidak terpengaruh. Bayangkan, di saat itu belumlah ada obat bius agar bisa menghilangkan kesadaran ketika diamputasi. Kemudian ia katakan pada dokter, untuk menunda sampai ia melakukan sholat. Maka tatkala ia melakukan sholatnya, barulah kakinya diamputasi. Dan ia pun tidak merasakan apa-apa kala itu, karena hatinya sedang sibuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pendengar, hati jika sudah tersibukkan dengan sesuatu, maka tidak akan merasakan sesuatu yang terkena pada badannya. Pendengar, sholat para ulama begitu sempurna. Segala macam kesibukan dibuang jauh-jauh, sehingga hati dan pikiran mereka hanya terfokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Syekh Asy'adi rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab tafsirnya, bahwa bentuk sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ditandai dengan menyempurnakan sholat, yaitu dengan memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan berusaha khusyuk dalam sholatnya, yakni dengan menghadirkan hatinya. Jika ternyata sholat kita jauh dari khusyuk, maka patutlah kita untuk mengoreksi diri. Semoga dengan pemaparan yang singkat ini pendengar, bisa memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas sholat kita, sehingga sholat yang kita laksanakan benar-benar mencegah kita dari segala perbuatan dosa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
4: Menang lagi.
5: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
5: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
6: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
7: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
8: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
7: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
8: Bodoh amat.
9: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Isra'onia semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Isra'onia semuanya, gimana kabar siang ini? Semoga tetap happy, tetap semangat, dan pastinya jangan lupa santai. Edisi Selasa 25 Agustus 2026, dengan keadaan siang hari ini cuacanya baru saja turun hujan, walau masih gerimis, Isra'onia semuanya, lihat langit, awannya mulai agak gelap-gelap, di seputaran lapangan Marim Sepoli Gunung Meriah, Aceh Singkil ya, masih dalam keadaan hujan gerimis. Gimana tempat Isra'onia semuanya? Ya, apakah masih mendung, ataukah cerah, ataukah sudah hujan, bahkan lebat? Ya, tapi gimana pun keadaan cuaca, semoga aktivitas kita berjalan dengan lancar ya, amin, rabbal alamin. Sekarang waktunya nemenin Isra'onia semuanya di program Extra Relax Time dengan lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara, ya, sampai kurang lebih sampai asar nanti, ya, 2 jam ke depan kita bakal ngobrol santai, dengerin lagu-lagu pilihan, ya, yang siap bikin waktu sore kamu jadi makin enjoy. Buat kamu yang lagi kerja, yang lagi nyetir, atau lagi santai di rumah, atau mungkin lagi rebahan sambil ngopi, jangan kemana-mana ya, karena Extra Relax Time siap nemenin kamu, Isra'onia semuanya. So, relax, tarik nafas, buang semua penatnya, dan biarkan musik yang nemenin kamu, Isra'onia.

Ini selamat ya semuanya. Hari ini 25 Agustus 2026 ya, hari Selasa lebih tepatnya, dan hari ini juga mau ngucapin ya selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Sungguh pada Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Hezronia semuanya, dan hari ini karena memperingati Maulid Nabi dan hari ini tanggal merah juga ya, pada libur Hezronia semuanya ya. Dan info lainnya, Esraunia semua bisa baca website kita www.esraunia.com. Ya, ada beberapa informasi berita lokal dan lain-lain ya. Salah satunya sertifikat lahan sekolah rakyat resmi beralih ke Pemkab KC Singkil. Dan ada-ada yang lainnya juga ya, kayak prestasi-prestasi pusat daerah ya. Kemarin juga ada Doni Maradona apresiasi Fawas Siswa SLB Anfan Surya Aceh Singkil. Terus informasi lainnya, apalagi nih seroninya semuanya, ya. Ini kayaknya disebut salam ini, tapi ini ada turnamen badminton. Ini champion Mutiara Cup 2. Oh, berarti yang pertama ada waktu itu, ini ada yang kedua ya seroninya semuanya. Kayaknya bakal ada, kayaknya udah mulai daftar-daftar kayaknya ya. Nah, kalau bisa seluruh umum main tuh yang atlet-atlet singkil, gas kan terus ya. Oke, sekilas informasi, dan kita putar lagi lagu-lagu yang akan menemani Extraonia semuanya.

Extra relax time waktu menunjukkan jam 3.40 ya. Dan cuaca yang adem ini ya, siang menjelang sore, udah mulai sore sih ini ya, ya. apa enaknya ini kita bahasin dengan cuaca-cuaca yang adem ini ya, serawannya semuanya.

Nah, kita bahas-bahas cuaca paling ya. Ya, sore hari ini Tron ya semuanya, pendengar setia Radio Extra FM. Ya, langit memang hari ini tampaknya sedang diselimuti awan-awan yang mendung. Tapi meski matahari belum terlihat, semoga semangat dan keceriaan Extraonia semua tetap bersinar ya. Jangan lupa siapkan payung dan tetap berhati-hati jika nanti turun hujan ya. Mungkin ada sebagian tempat turun hujan. Tadi di sini juga hujan sempat ya, gerimis, tapi sudah berhenti. Seakan mau hujan lagi tapi belum, seakan. Ya, temani suasana mendung Extraonia semuanya ya bareng Haris. Ya, di program Estari Next Time ya, kamu bisa request lagu tentunya. Ya, karena musik dan cerita terbaik siap menemani hari Extraonia semuanya. Dan kalaupun nantinya hujan Extraonia semuanya, hujan turun membasahi hari-hari kita ya. Apalagi ini ketika Extraonia semuanya kerjanya itu outdoor ya. Agak terkendala mungkin ketika keluar. Karena mungkin ala nunggu reda deh. Banyak alasan, ada alasan gitu ketika mau keluar. Ah, hujan, lupa bawa mantel. Ya kan, atau mungkin yang ngecor atau mungkin yang lagi ngenyemen agak ditahan dulu ya, karena hujan kan, gimana mau di semen gitu kan, enggak kering lah, basah yang ada. Jadi ketutup, ditutup dulu ya kan, di stop dulu ya kan. Ulangi esok hari. Jadi, tapi tetap bersyukur Extraonia semuanya. Jangan terlalu dikeluhkan, karena mungkin ada orang, sebagian orang yang pingin hujan turun, ya. Ada juga sebagian orang pingin panas, ya. Ini adil lah, ya. Nanti ketika kamu pingin hujan, ada juga orang yang pingin panas. Gitu juga kebalikannya. Kadang kita pingin hujan, kadang juga kita pingin panas ya. Jadi bersyukur Extraonia semuanya, nikmati suara rintik sambil tetap berhati-hati ya, terutama bagi Extraonia semua yang sedang dalam perjalanan ya. Jangan biarkan hujan mengurangi semangat hari ini Extraonia semuanya ya, biarkan musik menemani setiap tetes hujan yang turun. Asik, cakep ya.

Estronia semuanya, azan asar juga semakin cepat dan harus juga bakal cepat juga off-nya ya, closing-nya Estronia semuanya, karena takut kelewatan nanti setelah azan ada Islami, ada iklan ya kan. Harus closing-nya nanti, takut udah kelewatan jam 4, jadi harus duluankan closing-nya Estronia semuanya ya. Gak kerasa sih ya, di tengah suasana hujan yang menemani sore Estronia semuanya. Semoga kebersamaan kita bisa membuat hari Estronia semua terasa lebih hangat dan menyenangkan ya. Tetap hati-hati bagi yang sedang dalam perjalanan. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Haris pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Estronia semua tetap bersama kami. Tetap semangat dan selamat menikmati rintiknya hujan. Haris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti keimanan seorang muslim adalah dengan sedekah. Ini ditunjukkan dalam hadis dari sahabat Al-Harith bin Hasim Al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru satrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, wassalatu nurun wassadaqatu burhanun." Bersuci adalah separuh dari keimanan. Ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah akan memenuhi ruangan langit dan bumi. Salat adalah cahaya dan sedekah merupakan bukti. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa sedekah disebut sebagai bukti dari keimanan? Hal ini karena, pendengar, harta adalah perkara yang dicintai oleh jiwa kita. Berat bagi diri kita untuk melepaskannya. Sehingga ketika seseorang merelakan hartanya tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bukti yang menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita katakan, semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin banyak pula dia bersedekah. Pendengar yang berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tinggi keimanannya. Beliau tidak pernah tanggung-tanggung dalam bersedekah. Pernah suatu ketika beliau menyedekahkan kambing beliau. Apakah beliau bersedekah satu ekor atau dua ekor domba saja? Tidak, pendengar. Beliau bersedekah dengan satu lembah kambing. Subhanallah. Berkaitan dengan hal ini, pendengar, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkisah yang tercantum dalam kitab Sahih Muslim bahwa suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun memberikannya kambing yang berjumlah satu lembah. Orang tersebut kemudian pergi kepada kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian, dan dia tidaklah khawatir akan jatuh miskin. Orang itu masuk Islam karena menginginkan dunia. Namun begitu dia masuk Islam, Islam itu lebih dicintai dari dunia dan seisinya." Selain itu, pendengar, di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah bahwa pada suatu ketika ada seorang lelaki berjalan di suatu tanah lapang. Kemudian ia mendengar suara dari dalam awan, "Siramlah kebun si fulan itu." Kemudian menyingkirlah awan itu menuju ke tempat yang ditunjukkan, lalu menghabiskan airnya di atas tanah lapang tersebut. Tiba-tiba aliran air dari sekian banyak aliran air hujan tersebut mengalir ke suatu tempat. Kemudian orang tadi mengikuti aliran air tersebut. Sekonyong-konyong tampaklah olehnya seorang lelaki yang berdiri di kebunnya mengalirkan air itu dengan alat keruknya. Lantas orang itu bertanya kepada pemilik kebun, "Wahai hamba Allah, siapakah namamu?" Ia menyebutkan namanya, dan namanya tersebut cocok dengan nama yang didengar olehnya di awan tadi. Pemilik kebun bertanya, "Mengapa Anda menanyakan namaku?" Orang itu menjawab, "Sesungguhnya aku tadi mendengar satu suara dari awan yang menurunkan air yang ada di kebunmu ini. Suara itu berkata, siramlah kebun si fulan itu. Nama itu sesuai benar dengan nama Anda. Sebenarnya, apakah yang Anda lakukan? Sang pemilik kebun pun menjawab, karena aku senantiasa memperhatikan hasil kebun ini. Kemudian aku bersedekah dengan sepertiganya. Sepertiganya aku makan, dan sepertiganya yang lain aku kembalikan untuk bibitnya. Begitulah pendengar, betapa sedekah telah menjadi sebab petani tersebut diberikan kebaikan berupa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena ia telah menyedekahkan sepertiga hasil panennya. Masya Allah. Itulah pendengar pemaparan kita kali ini. Semoga dengan ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa giat dalam bersedekah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah, dan jelas masih bareng Kamaida Israwania semua. Dan juga di studio sudah pukul 16:18 menit melintas. Oke, silakan ini buat yang mau bergabung ya untuk request lagu-lagu daerah, kita masih tunggu di nomor yang sama di 0811-648-1048. Juga bisa nge-request lagu dari WA-nya Radio di nomor yang sama juga, serta bisa nge-request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Esra FM.

0: Oh iya, salamnya Pak buat siapa?
1: Salamnya buat
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Salam di seputaran blok 30 ya, katanya sih minta lagu darinya ini ya, gagal move on, cari gitu, kelingan mantan. Aku mengkangen suaramu sih. Oke, nanti lagunya kita puterin spesial buatnya Pak Roy, dan silakan buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 11648 1048.

0: ada yang bergabung, coba kita sapa dulu, ada siapa di sana?
1: Halo NND, selamat sore. Assalamualaikum, dengan siapa?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NND,
1: iya, ada Pak Roy ya. Pak Salam.
2: Mbak.
1: Kabarnya, Pak?
2: Ya, sehat, Mbak sendiri, Mbak?
1: Insya Allah juga sehat sekali. Pak Salam.
2: Pulang,
1: hah? Barusan pulang?
2: Ya, dari tadi lah.
1: Oh, dari tadi, tapi saya nggak ada nanya bapaknya dari mana gitu ya. Ya udah, Pak. Pak.
2: Ya.
1: Sana nggak hujan, Pak? Nggak gerimis atau gimana,
2: belum,
1: kan?
2: Belum hujan, tapi udah mendung, Pak.
1: Oh, tapi udah mendung ya di sana ya. Oke lah, kalau begitu. Kalau di sini, tadi sempat diguyur hujan sih, Pak.
2: Ya, itu Mbak, kurasa
1: bentar
2: lagi lah, Mbak.
1: Oh, gitu.
2: Oh, sekarang di rumah dulu, jangan dulu, Mbak.
1: Bisa gitu ya. Oke, Pak, ini mau minta lagu apa, Pak?
2: Makanya pakai mantel.
1: Lagunya lagu apa nih, Pak?
2: Mantan, Mbak.
1: Kelingan mantan?
2: Mantan.

0: ada yang gabung kembali. Ada siapa di sana?
1: Halo, ini Nendis. Sore.
2: Halo.
1: Iya, halo juga Nende.
2: Ini juga.
1: Halo.
2: Milda di Timo.
1: Milda di?
2: Cianjong.
1: Milda di mana?
2: Milda di Cianjong, Kak.
1: Mila.
2: Milda.
1: Milda. Oke. Milda di Cianjong. Kabar gimana
2: dia? Boleh.
1: Lagu apa ini, Mil?
2: Kalau di samping tak jalan.
1: Boleh, yang mana?
2: Yang tempuh 6.
1: 6? 6?
2: 6
1: 6?
2: Iya
1: 6 ya, oke. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk Kak Ratna. Buat Kak Ica. Dan buat Kak Yolanda. Dan buat Kak Rupai yang jelsi. Buat dan buat Ibu Ani. Dan buat Ibu Aulia yang ada di Subang Salam. Dia senang kerja.
1: Terus
2: itu aja Kak Andy. Okay. Yang buat Kak Andy. Buat Andy. Tending di dunia.
1: Ah, oke lah kalau begitu. Terima kasih ya.
2: Oke, tempat tu cantik.
0: Ah, oke lah. Ya ada si Mel, Milda, Mel atau Mil, gitulah ya. Di mana tadi di seputaran Cianjong, minta lagu 6. Ya nanti kita puterin lagu itu spesial buatnya kamu ya. Dan juga buat prop dengar yang masih mau bergabung, kita masih tungguin di nomor yang sama di 08 1164 1048.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Okay, kita balik lagi ya, tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng Kak Maida. Dan ya, di studio setelah pukul 17.18 menit melintas. Jadi silakan ya buat yang mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 11 648 1048.

hanya ku kasih kado sendal jepit. Sejak itulah aku dibilang pelit, diputuskannya cintaku, tak tahu deh zaman ni zaman sulit, sementara beca

0: Kekasihku yang kedua namanya si Siti.
1: Tidak Betty bang?
0: Tidak. Kalau Betty udah ada.
1: Oh iya.
0: Betty ada Abang Maulana.
1: Bukan Betty itu bang.
0: Ah jadi Betty yang sana tuh yo. Ini si Siti. Kalau si Siti ini bukan tanggung pula. Atuknya haji, neneknya haji, uaknya haji, makciknya haji, ayahnya haji, abangnya haji. Dapat calon penantu seorang penyanyi. Penyanyi ece-ece. Sudah kukumpul.

mengucapkan selamat sehidup semati. Jadi tuan, 7 kali 7 49. Setuju tak setuju, yang penting penampilan. Kalau sudah kesanan tak menjadi, kemari tak menjadi, banyak-banyakkan sabar. Karena ada firman Allah mengatakan, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau sudah tak dapat, banyak-banyakkan sabar, panjang-panjangkan sabar.

Oke, Sromania di studio stop pukul 17:57 menit melintas ya, dan ini sudah waktunya Maeda untuk pamit ya dari ruang dengar Sromania semua. Jadi insya Allah besok Maeda masih mengudara lagi ya, tentunya di jam dan juga di program yang sama. Oke, Maeda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala telah mengikat semua hamba-hambanya yang beriman dengan ikatan persaudaraan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Di antara hak-hak persaudaraan yang wajib dijaga adalah saling mencintai karena Allah, saling bertegur sapa dan mengucapkan salam di antara mereka, tidak mendengki seorang pun di antara mereka, dan saling menasihati di antara sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang terhadap umatnya empat perkara yang dapat merusak ikatan persaudaraan. Empat perkara tersebut adalah saling membenci, saling mendengki atau hasad, saling membelakangi, dan saling memutuskan hubungan baik. Empat perkara ini diharamkan dan termasuk pelanggaran terhadap hak-hak persaudaraan Islam. Tidaklah sempurna keimanan seseorang hingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Juga diharamkan seorang Muslim mengucilkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yang dimaksud dengan mengucilkan adalah tidak mau bertegur sapa dengannya dan tidak berinteraksi dengannya. Perkara ini diharamkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak bertegur sapa selama 3 hari jika seseorang merasa kesal dan marah terhadap saudaranya. Adapun setelah 3 hari, maka hal ini dilarang. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3.
0: Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling memalingkan muka, dan saling memutuskan ikatan persaudaraan. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang Muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Marilah kita berlapang dada terhadap saudara kita seiman, bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik, lemah lembut terhadap mereka, dan memaafkan kesalahan mereka. Ketahuilah bahwa dengan akhlak yang baik, seseorang dapat menyusul derajat orang-orang yang rajin salat malam dan rajin berpuasa. Dan jangan sampai kita mengucilkan saudara kita seiman lebih dari 3 hari. Maafkanlah kesalahan saudara kita agar Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bersifat tawadu atau rendah hati, dan membenci hamba-hambanya yang memiliki sifat takabur. Di antara bentuk tawadu yang diajarkan oleh Islam adalah berbicara dengan kata-kata yang mudah dipahami, sederhana, dan tidak menggunakan retorika yang tinggi supaya terkesan orang pandai dan fasih. Juga tidak banyak bicara pada hal-hal yang tidak perlu. Ini adalah sebagian dari akhlak yang diperintahkan Islam. Sebaliknya, Islam membenci sifat banyak bicara, karena banyak bicara menunjukkan kesombongan, mencari perhatian, dan merasa lebih tinggi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Di samping itu, banyak bicara juga dapat menggelincirkan pelakunya pada beberapa bentuk penyakit lisan yang berbahaya, seperti ghibah, mengolok-olok, membual, dan sebagainya. Islam juga tidak menyukai seseorang yang berbicara dengan gaya bicara yang dibuat-buat, difasih-fasihkan, atau berlagak pandai. Demikian buruknya perkara-perkara tersebut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa orang yang paling dibenci oleh beliau dan paling jauh posisinya dari beliau pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Tidak diragukan sedikit pun siapa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia juga dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun berpaling darinya. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa.
1: Sesungguhnya, orang yang paling kucintai dan dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling terpuji akhlaknya.
2: Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawmal qiyamah as-sarsaruna wal-mutashaddiquna wal-mutafayhiqun.
1: Sesungguhnya, yang paling kubenci dan jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak bicara dan orang yang berlagak dalam bicaranya, dan mutafaihiqun.
2: Qalu ya Rasulullah, qad alimna ath-tharthurun wal mutashaddiqun, famal mutafaihiqun? Qal al mutakabbirun.
1: Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui orang-orang yang banyak bicara dan orang-orang yang berlagak dalam bicaranya. Lalu siapakah mutafaihiqun itu? Beliau menjawab, orang-orang yang menyombongkan diri. Hadis riwayat Tirmizi. Karena itu, siapa saja yang ingin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat dan merindukan posisi yang dekat dengan beliau, maka hendaklah memperbagus akhlaknya dan bersifat tawadu, serta berbicara dengan cara yang wajar, sesuai dengan pembawaannya, dan tidak dibuat-buat.
3: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini,
4: Bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
5: Bodo amat.
6: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
7: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ekstramanya para pencinta acara Mutiara Sebu, di mana meninggalkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Rabu ya, 26 Agustus 2026, bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Ekstramanya ini acara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Ekstram bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh untuk Aceh Singkil. Salat subuh kita jam 5 lebih 10 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 tepat, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Saya dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh tuh disaksikan oleh malaikat. Turn to Allah. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Askola salatul munafiqina, salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Eksam lagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Eksamnya langsung saja dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Ini acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ekstramanya para penyintas acara Mutiara Subuh, di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Kita lanjutkan kajian kita ekstramanya, masih dalam kajian edisi khusus peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Bagian yang ketiga ini soalnya, mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat, bagian ketiga ini. Sebelum kita lanjutkan kajian edisi khusus peringatan Maulid ini, kita baca dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi

Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah Muhammad bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Nabi bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa menderakaiku, berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Ekstraunia, jangan kemana-mana ya. Kita akan sambung setelah berikut ini. Selanjutnya para penyintas acara Mutiara Subuh, kita lanjutkan kajian kita ya. Ini edisi khusus peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Nah, jadi bagi dengan tema mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Bagaimana kita bisa mengenal Rasulullah kalau kita tidak melihat sirah nabawiyah, ya sejarah kehidupan Nabi itu, termasuk tidak bagaimana bisa kita mencintai Rasulullah kalau tidak menghidupkan sunnah Rasulullah. Nah, kita sampaikan selamanya kajian ini agar kita lebih dekat, bisa mengenal lebih dekat Rasulullah. Jarak kita dengan Nabi kan 14 abad jaraknya. Nah, Nabi lahir 571 Masehi. Nah, sementara sekarang sudah 2026. 14 abad jaraknya dengan Rasulullah. Mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat ya. Baik, kita bacakan hadis-hadis Nabi dan testimoni para sahabat tentang bagaimana kepribadian Rasulullah itu. Dalam kehidupan keseharian juga demikian. Bagaimana kita tahu mengenal pribadi seorang? Ya, tanya orang sekelilingnya. Dan di sekeliling Nabi itulah para sahabat Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Isra'ah, kita lanjutkan ya, mengenal lebih dekat Rasulullah ya sebagai teladan umat. Dari Yahya bin Al-Jazzar berkata, ada beberapa orang dari sahabat Rasulullah datang menemui Ummu Salamah. Ummu Salamah ini termasuk salah seorang istri Nabi ya. Dan berkata, wahai Ummu Salamah, wahai Ummul Mukminin ya maksudnya, ceritakan kepada kami rahasia Rasulullah. Ia berkata, maksudnya Ummu Salamah berkata, sesungguhnya yang tersembunyi dan yang terlihat dari beliau adalah sama saja. Kemudian Ummu Salamah merasa menyesal dan berkata, aku telah membocorkan rahasia Rasulullah. Ummu Salamah berkata, kemudian beliau datang, aku pun menceritakan ini kepadanya. Dan beliau berkata, engkau telah berbuat benar. Ini kata Nabi kepada Ummu Salamah. Ya. Ini hadis, terdapat dalam hadis ya, riwayat Imam Bukhari itu. Nah, Israunia, nah, menyesal Ummu Salamah ketika bagaimana Nabi itu? Nah, Nabi itu diceritakan rahasianya. Nah, di luar maupun di dalam, begitulah Rasulullah. Nah, ternyata menyesal Ummu Salamah disampaikan kepada Nabi. Kata Nabi, engkau sudah berkata benar. Kenapa? Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi. Nah, itulah hadis ya. Nah, jadi beda dengan kita. Nah, beda bagi dalam kehidupan kita ya, sebagai istri. Nah, orang nanya, bagaimana rahasia suamimu? Jangan sampaikan. Ya, nanti. Nah, yang di dalam, yang di luar sama. Oh, jangan. Nah, beda Rasulullah ya. Nah, ketika ditanya sahabat, bagaimana Rasulullah itu? Di dalam rumah, di luar rumah sama. Nah, itulah rahasia Rasulullah. Nah, jadi ternyata Ummu Salamah merasa menyesal disampaikannya. Lalu, ini bikinnya Nabi marah. Nah, Nabi mengatakan, engkau telah berkata benar. Supaya menjadi pelajaran bagi kaum muslimin.
terutama bagi para suami. Jadi dalam kehidupan para nabi dan rasul itu, nabi itu kan siddiq, jujur, amanah, dipercaya, tabligh, menyampaikan, fatonah, cerdas. Di dalam rumah, di luar rumah, sama. Nah, begitulah maknanya. Nah, jadi ditanya rahasia Rasulullah diceritakan sama Musalamah. Nah, tapi dalam kehidupan kesehariannya, Anda sebagai istri jangan. Bagaimana rahasia suamimu? Oh, diceritakan. Oh, jangan ya. Nah, artinya beda dengan Rasulullah supaya jadi pelajaran, teladan bagi umat, ya. Begitulah kepribadian Nabi itu yang sangat mulia. Baik, kita lanjut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah adalah manusia yang paling baik. Dan beliau menjadi jauh lebih baik pada bulan Ramadan. Saat Jibril menemui beliau. Jibril biasa menemui beliau setiap malam dan dari bulan Ramadan. Dan membacakan Al-Quran kepadanya. Dan sungguh Rasulullah itu lebih baik dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Hadis Sahih Bukhari ini. Nah, jadi kalau kita dalam kesarian mungkin selama dari 12 bulan ya. Bulan Ramadan merasa itu bulan yang paling baik beramal kita. Nah, ternyata ya dalam kehidupan keseharian beda. Rasulullah setiap hari Nabi melakukan kebaikan, bahkan terbaik ya. Nah, tapi di bulan Ramadan ya Nabi bertemu dengan Jibril ya, mana membacakan Al-Qur'an. Nah, dan sungguh Rasulullah itu lebih baik dalam keadaan dari kebaikan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Nah, jadi bagaimana dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim ya? Contoh Rasulullah, Nabi hari-harinya melakukan kebaikan, termasuk bulan Ramadan. Nah, lebih banyak lagi melakukan kebaikan. Begitu juga hendaknya kita sebagai umat ini, begitu buka mata pagi-pagi, maunya kita berpikir, apa ya kebaikan yang bisa kulakukan hari ini? Begitu. Jangan sebaliknya, begitu buka mata pagi-pagi, apa ya kejahatan yang bisa kulakukan pagi hari ini? Bukan begitu sebagai umat Rasulullah. Kan contoh kita, teladan hidup kita kan Rasulullah. Nah, apalagi sewaktu Ramadan ya, Nabi lebih bagi. Termasuk Nabi itu tidak bakhil ya, tidak pelit ya. Nah, suka memberi. Nah, jadi pelajaran sama kita, contoh teladan kehidupan Rasul, ya, kita itu adalah Rasulullah. Dan Nabi itu pribadi yang sangat baik sekali, termasuk apalagi di bulan Ramadan ya. Termasuk rajin bersedekah, rajin membantu orang, susah. Baik, kita lanjut. Dari Aisyah berkata, nah ini ya sebuah catatan ini, siapa Urwah? Urwah itu adalah keponakan Aisyah ya. Dari Aisyah berkata, demi Allah wahai keponakanku, berarti Urwah ini keponakannya ibu Aisyah. Kami pernah melihat bulan sabit, lalu bulan sabit berikutnya, dan bulan sabit berikutnya, tiga kali bulan ya, sabit dalam dua bulan, dan tidak ada api yang dinyalakan di rumah-rumah Rasulullah. Urwah berkata, aku berkata, ya wahai bibi, apa yang kalian makan? Kata Aisyah, dua hal yang hitam, kurma dan air. Hanya saja Rasulullah memiliki tetangga dari kalangan Ansar yang memiliki hewan ternak yang dapat diambil susunya. Dan mereka biasa mengirimkan susunya untuk Rasulullah. Dan dengan itu beliau memberi kami minum. Ini hadis ya Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi kalau cerita lapar, Rasulullah pun pernah lapar. Pernah juga merasakan tidak makan. Ya artinya orang lapar itu kan miskinnya. Nabi pernah merasakan miskin. Inilah testimoninya ibu Aisyah ketika ditanya keponakannya Urwah. Urwah bin Zubair ya. Nah, Zubair bin Awam adalah suami Asma binti Abu Bakar ya. Sementara anaknya namanya Urwah. Urwah bin Zubair. Jadi keponakan ibu Aisyah ya. Apa kata Aisyah kepada Urwah? Wahai keponakanku. Demi Allah, wahai keponakanku, kata ibu Aisyah. Kami pernah melihat bulan sabit. Lalu bulan sabit berikutnya. Dan bulan sabit berikutnya. Tiga kali bulan sabit dalam dua bulan. Dan tidak ada api yang dinyalakan di rumah-rumah Rasulullah. Jadi Urwah berkata, aku berkata, wahai bibi, apa yang kalian makan? Kata ibu Aisyah, dua hal yang hitam, kurma dan air. Bayangkan di selamanya. Dan hanya saja Rasulullah itu memiliki tetangga dari kalangan Ansar yang memiliki hewan ternak yang dapat diambil susunya. Dan mereka biasa mengirimkan susunya kepada Rasulullah. Dengan itu beliau meminum kami.
Nah, Rasulullah saya pernah ya. Nah, jadi kalau Anda itu lapar, ya Rasulullah pernah lapar. Nah, kalau di Mekah hanya sebagai Rasul, ketika di Madinah Nabi juga sebagai Rasul dan sebagai kepala negara. Bisa saja Rasulullah memerintahkan sahabat antarkan makanan, yang ngambil. Bisa, tapi Nabi merasakan lapar itu sampai 3 bulan ya, bayangkan itu. Nah, dalam konteks hadis kan kami pernah melihat bulan sabit, lalu bulan sabit berikutnya, lalu bulan sabit berikutnya. Berarti 3 kali bulan sabit ya, 3 bulan ya. Jadi apa nih makan wahai bibiku katanya. Kata Ruah, ya kami makan 2 yang hitam. Ya artinya kurma dan air. Hanya saja Nabi diberi oleh tetangganya Ansor, hewan ternak untuk diambil susunya. Itu dikirim lalu diminum. Nah ini jadi pelajaran sederhananya Rasulullah itu. Baik kita lanjut. Nah kan kita cerita tentang mengenal lebih dekat Rasulullah. Ya sebagai teladan umat. Nah baik kita lanjut lagi. Dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah duduk di atas tanah, makan di atas tanah, memerah susu kambing, dan mendatangi undangan seorang budak untuk makan roti dari gandum. Nah, jadi dalam kehidupan keseharian Nabi itu sederhana. Kalau di Mekah hanya sebagai Rasul, ketika di Madinah Nabi juga seorang Rasul dan sebagai kepala negara, tapi Rasulullah duduk di atas tanah. Nah, ya, makan di atas tanah, memerah susu kambing, mendatangi undangan seorang budak untuk makan roti dan gandum dari gandum. Budak ngundang Rasulullah, datang Nabi. Nah, begitulah ya kepribadian Nabi, teladan bagi kita kaum muslimin. Nah, dalam hidup apa? Jangan kita merasa saya kan kaya, diundang orang miskin enggak datang. Oh, jangan begitu. Nah, saya kan pejabat atasan, dia kan bawahan. Jangan enggak datang, jangan boleh begitu. Nabi enggak ada jarak kepada siapapun. Karena Quran mengingatkan, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Yang mulia di hadapan Allah adalah orang bertakwa. Istilahnya ini lebih apa lagi ya? Kita lanjutkan. Ada ini lebih apalagi lebih kalau kita lihat memprihatinkan lagi ya. Kita baca hadisnya. Dari Anas berkata, Rasulullah bersabda, aku telah diteror di jalan Allah. Dan tidak ada orang yang diteror seperti itu katanya. Aku juga telah disakiti di jalan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang disakiti seperti itu. Dan aku pernah melewati 30 bulan. Sementara aku dan juga Bilal tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa dimakan oleh makhluk yang memiliki hati. Kecuali sesuatu yang disembunyikan di ketiak Bilal. Subhanallah. Dalam periode Mekah ya, itu periode sulit dakwah Rasulullah. Kan 13 tahun di kota Mekah. Periode dakwah sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Sembunyi-sembunyi kan, yang masuk Islam diajarin Nabi di rumah Arkom, Yami Arkom. Nah kemudian setelah turun pasdak bima tu'mar, wa'arik lail musrikin. Ya, sampaikan dengan terang-terangan, berparing dari orang musrik ya. Nah ternyata dakwah terang-terang itu memaksa ya Nabi dan para sahabat yang masuk Islam diteror ya dengan ya dicaci, dimaki, bahkan ada dibunuh ya. Ada embargo ekonomi sampai-sampai ya Nabi dan para sahabat kelaparan. Itulah diperintahkan Nabi sahabat sebagian untuk hijrah ke Habsyah. Dan bagaimana kondisi Nabi bersama sahabat di Mekah? Ini sangat memprihatinkan sekali ya. Nah kita ulang kembali, ini hadisnya bagus sekali, jadi tiba sama kita. Ini periode Mekah ya. Makanya puncaknya ketika kafir Quraisy kumpul di Darun Nadwa ingin membunuh Rasulullah, maka Allah perintahkan Nabi hijrah. Sebelumnya sahabat sudah hijrah ke Madinah, ke Yasrib. Nah, jadi kondisi itu bagaimana? Ini kondisi embargo ekonomi oleh kafir oleh masyarakat Quraisy ya, jahiliyah ya, atas dakwah Rasulullah. Akhirnya bagaimana? Begini. Dari Anas berkata, Rasulullah itu bersabda, aku telah diteror jalan Allah. Dan tidak ada orang yang diteror seperti itu, kata Nabi. Aku juga telah disakiti di jalan Allah. Tidak ada seorang pun yang disakiti seperti itu. Dan aku pernah melewati 30 hari, 30 malam. Kita ulang ya. 30 hari, 30 malam. Sementara aku dan juga Bilal tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa dimakan untuk oleh makhluk yang memiliki hati. Kecuali sesuatu yang disembunyikan di ketiak Bilal. Nah, artinya apa? Begitulah kondisi dakwah susahnya dakwah Nabi periode tauhid ya. Nah, periode keimanan ketika 13 tahun di kota Mekah ya. Nah, sampai sahabat Rasulullah menyuruh sahabat untuk hijrah sebagian ke Habsyah minta suaka politik ya. Nah,
Jadi begitulah ya, periode Mekah, periode Tauhid ya. Nah, sampai-sampai di, termasuk ya tantangan, rintangan dari kafir Quraisy ya. Nah, dengan segala macam bujuk rayu, sampai masa penindasan, sampai embargo ekonomi ya, sampai tidak ada yang dimakan, sampai 30 hari 30 malam nah, pernah Nabi bersama sahabat tidak di tidak ada apa yang bisa dimakan. Kita lanjut seramannya. Mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Edisi khusus di peringatan Maulid. Dari Jabir bin Abdullah berkata, tidaklah Rasulullah itu diminta sesuatu apapun, lalu beliau mengatakan tidak. Hadis Bukhari Muslim. Nah, Rasulullah itu pribadi yang apa? Yang dermawan. Apa yang diminta, langsung diberi. Tidak katakan tidak. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, kadang adanya sama dia. Mintalah dulu, oh tidak katanya. Pinjamlah dulu, oh tidak ada katanya. Nah, Rasulullah tidak pernah mengatakan tidak. Bahkan ada di zaman Nabi, ada sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam. Ya. Dia minta sesuatu kepada Nabi. Diminta, diberi lagi. Minta lagi, beri lagi. Minta lagi, beri lagi. Tapi kali ketiga, Nabi menasihati. Wahai Hakim, harta itu manis dan hijau. Kalau kau dapat dengan cara baik, ya berkah. Kalau kau dapat dengan cara curang atau apa, tidak berkah. Seperti minum air, enggak pernah haus, hilang hausnya. Nah, jadi Nabi itu dermawan sekali. Diminta sesuatu, enggak pernah mengatakan tidak. Nah, baik, kita baca lagi. Dari Abdullah ibnu Abbas berkata, Rasulullah pernah bermalam selama beberapa malam berturut-turut dalam keadaan lapar. Dan keluarga beliau tidak memiliki makan malam. Dan roti yang sering mereka miliki adalah roti gandum. Nah, jadi kalau cerita lapar, Nabi juga pernah merasakan lapar, ya. Nah, jadi dakwah yang paling berat itu ketika Nabi berada di Mekah, ya. Nah, jadi Nabi pernah merasakan lapar, ya. Bahkan sampai sebulan, bahkan sampai tiga kali bulan sabit, tiga bulan, ya. Nah, baik. Nah, inilah. Jadi kan kita cerita tentang mengenal lebih dekat Rasulullah, ya. Dalam kehidupan keseharian, pernahkah kita demikian? Pernahkah kita sampai 3 bulan enggak makan? Nah, ternyata Nabi pernah merasakan itu, ya. Nah, baik kita baca lagi riwayat mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Dari Aisyah berkata, keluarga Muhammad tidak pernah merasa kenyang oleh roti gandum selama 2 hari berturut-turut sampai Rasulullah wafat. Ini hadis Imam Bukhari ya meriwayatkan. Nah, jadi kalau cerita lapar, Nabi juga pernah merasakan lapar ya. Nah, ingat ya, ketika Nabi di Mekah hanya sebagai rasul, tapi di Madinah Nabi sebagai rasul, sebagai kepala negara. Ada Baitul Mal, bisa saja Rasulullah mengambilnya, tapi Nabi merasakan itu, mengajarkan kepada kita bahwasanya ya sederhananya kehidupan Nabi itu. Nah, ya. Jadi teladan. Jadi Anda ketika diamanahkan memimpin satu pimpinan ya. Nah, harusnya belajar kehidupan Nabi, sederhana. Nah, Nabi bahkan lapar ya, pernah merasakan lapar itu. Kita ulang kembali. Kata Ibu Aisyah, keluarga Muhammad tidak pernah merasa kenyang oleh roti gandum selama 2 hari berturut-turut sampai Rasulullah wafat. Baik, kita baca hadis lain. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, andai aku diundang untuk jamuan makan kaki kambing, niscaya aku akan mendatanginya. Dan andai dihadiahkan kepadaku kaki kambing, niscaya aku akan menerimanya. Nah, jadi Nabi itu menerima hadiah ya, tidak menerima zakat ya. Nah, jadi kalau Nabi menerima hadiah, dihadiahkan sahabat kaki kambing, dimakan Nabi. Tapi kalau diberi zakat, tidak. Ya. Nah, itu ya. Baik, kita lanjut lagi. Dari Anas berkata bahwa ia pernah pergi menemui Nabi dengan membawa roti dan lemah yang telah berubah baunya. Dan sungguh Nabi telah menggadaikan baju besi miliknya di Madinah kepada seorang Yahudi. Lalu beliau mengambil gandum dari Yahudi itu untuk makan keluarganya. Dan aku pernah mendengar beliau berkata, tidak pernah ada satu malam pun yang berlalu di keluarga Muhammad di mana mereka memiliki satu sak gandum ataupun satu sak biji-bijian, padahal beliau memiliki 9 orang istri. Nah, ini hadis ya, Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi, sama pelajaran. Nah, jadi
Anda yang diberi Allah rezeki, melimpah ruah, makan enak, rumah besar, kendaraan nyaman, harta melimpah. Coba lihat kehidupan pemimpin manusia, pemimpin umat Rasulullah. Ya. Nabi begitu kehidupan Nabi ya, sampai sangat sederhananya ya. Bahkan Nabi pernah menggadaikan baju besi miliknya di Madinah kepada seorang Yahudi untuk membeli ya, untuk membeli mengambil gandum dari Yahudi untuk dimakan keluarganya. Bayangkan baju besi digadai baju besi itu digadaikan untuk makan keluarga. Nah, apa enggak bisa Rasulullah itu mengambil Baitul Mal? Bisa saja, tapi Nabi merasakan itu bersama para istrinya. Nah, baik ya. Mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Kita baca. Ini testimoni para sahabat sahabiah yang berada di sekeliling Nabi ya. Baik, kita lanjut lagi. Dari Aisyah, siapa Aisyah istri Nabi? Dari Aisyah berkata, "Tidaklah Rasulullah itu diberi dua pilihan, melainkan beliau akan memilih yang paling mudah di antara keduanya selama itu bukan dosa. Dan jika itu merupakan dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya. Dan Rasulullah itu tidak pernah membalas kena membela kepentingan pribadinya. Kecuali jika kehormatan Allah telah dilanggar, maka beliau akan membalasnya kena Allah." Ini hadis Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi ini pelajar sama kita. Nah, jadi testimoni Ibunda Aisyah, ya, tidaklah Rasulullah itu diberi dua pilihan, melainkan beliau akan memilih yang paling mudah di antara keduanya selama bukan dosa. Nah, jadi kalau kita disuruh pilih ya, ada dua pilihan ini. Antara yang A dan yang B, yang hitam atau yang putih. Nah, maka yang dipilih Nabi yang paling mudah. Ya, selama tidak berdosa. Nah, begitulah testimoninya Ibunda Aisyah berkenan kepribadian Nabi. Mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat, kita akan sambung dulu ya. Kita akan break dulu setelah berikut ini.

kita mencintai Rasulullah kalau kita enggak mengenal kepribadian Nabi itu? Jadi cara kita mencintai Rasulullah itu baca sirah nabawiyah ya, sejarah kehidupan Nabi, kemudian hidupkan sunnah Rasulullah, perbanyak salawat kepada Rasulullah. Itu salah satu cara kita mencintai Rasulullah. Baik, saya sampaikan dalam kajian ini ya. Nah, dalam kajian edisi khusus peringatan Maulid ini, dengan mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Baik, kita baca lagi ya. Karena banyak hadis tentang Rasulullah ini, makanya kita bisa baca. Dari Zubair bin Mut'im, bahwasanya ketika ia dan Rasulullah bersama sejumlah orang lainnya tengah kembali dari Hunain, dan itu suatu perang lagi ya, datanglah sejumlah orang Badui memegang beliau dan meminta bagian, sehingga mereka mensudutkan beliau di ke pohon samurah sampai-sampai selendang beliau hilang. Maka Rasulullah pun berhenti dan berkata, "Kembalikan selendangku. Andai aku memiliki harta sebanyak jumlah pohon berduri ini, niscaya aku akan membagikannya kepada kalian. Dan kalian tidak akan mendapatiku sebagai orang yang pelit, pembohong, dan tidak pula pengecut." Ya. Ini hadis Imam Bukhari. Ya, mereka. Nah, jadi sahabatnya, ini juga pelajaran. Jadi Nabi itu suka memberi, pribadi yang dermawan ya. Nah, suka memberi. Nah, di mata orang Badui dianggapnya Nabi itu pelit, sampai didorongnya Nabi meminta selendangnya. Nah, tapi Nabi tidak marah ya. Nah, artinya apa? Juga pelajaran bagi kita ya, dalam kehidupan jadilah pribadi yang suka memberi. Nah, dan contoh teladan Rasulullah itu suka memberi ya. Namanya baru selesai jahiliyah ya. Biasanya kan baru pulang perang itu kan ada harta rampasan perang ya. Nah, kita ulang kembali. Dari Jubair bin Mut'im berkata, ketika ia dan Rasulullah bersama sejumlah orang lain tengah kembali dari perang Hunain, datanglah sejumlah orang Badui memeganginya beliau dan meminta bagian, sehingga mereka menyudutkan beliau ke pohon samurah sampai-sampai selendang beliau hilang. Maka Rasulullah pun berhenti dan berkata, "Kembalikan selendangku," kata Nabi. "Andai aku memiliki harta sebanyak jumlah pohon berduri ini, niscaya aku akan membagikannya kepada kalian. Dan kalian tidak akan mendapatiku sebagai orang yang pelit, pembohong, atau tidak pula pengecut." Jadi anggapan orang Badui itu enggak dapat, padahal pasti akan dibagi Nabi. Nah, gitu ya. Dan kita belajar dari kehidupan Nabi ini, agar kita dalam kehidupan sebagai umat Islam ini, nah, jangan kita bakhil, jangan pelit. Nah, dan Nabi mencontohkan itu dalam kehidupan kesehariannya, pemurah sekali. Baik, kita baca lagi lain. Dari Umar bin Khattab. Siapakah Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ini adalah sahabat Nabi yang juga mertua Nabi ya. Dalam sejarah dia khalifah Rasulullah yang kedua. Dari Umar bin Khattab berkata, Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian memujaku secara berlebihan, sebagaimana orang-orang Nasrani memuja Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya." Ini hadis Imam Bukhari meriwayatkan. Bunyi hadisnya yang An Umar ibn Khattab radhiyallahu qala qala Rasulullah sallam la tutruni kama tarartu Nasara ibnu Maryam fa inna Isa ibn Maryam fa inna ma ana abdu wa faqulu Abdullah wa rasuluh wa rasuluh. Dari Umar bin Khattab berkata, Nabi bersabda, "Janganlah kalian memujaku secara berlebihan, sebagaimana orang-orang Nasrani memuja Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya." Imam Bukhari meriwayatkan. Nah, jadi sebenarnya adapun peringatan-peringatan Maulid, intinya bagaimana kita mengkaji, menghidupkan sunnah Nabi ya. Nah, tapi dalam konteks hadis ini kita dilarang memuja-muji Rasulullah. Kalau kita memuja-muji itu Allah yang kita puji. Nah, sebagaimana testimoni Umar bin Khattab ya, Nabi bersabda, "Janganlah kalian memujaku secara berlebihan." Nah, berarti Nabi melarang, "La tatruni kama atrartu." Ya, atrartu Nasar ibnu Maryam, ya. "Janganlah kalian memujaku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuja Isa putra Maryam." Nah, "Fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh." Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, jadi sebenarnya, jadi jangan sampai kita salah memahami ya. Ada kan peringatan-peringatan Maulid itu intinya di situ ada nilai ilmu, nilai syiar ya.
Nilai silaturahim juga ada. Ya. Tapi yang penting bagaimana kita dalam kehidupan keseharian menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah itu. Jadi cara mencintai Rasulullah ya, sunnah-sunnah Nabi itu, ajaran-ajaran Nabi itu diamalkan dalam keseharian kita. Nah, sebagai umat Islamnya. Islam ini tema kita mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umatnya. Baik, kita baca lagi samanya. Dari Anas bin Malik berkata, tidak ada orang yang lebih suka mereka lihat selain Rasulullah. Anas melanjutkan. Dan jika mereka melihat beliau datang, mereka tidak berdiri untuk menyambutnya, karena mereka mengetahui bahwa beliau tidak menyukai itu. Ini hadis ya, Imam Ahmad uratkan. Nah, Islamnya beda dengan kita sekarang. Ya, karena tamu istimewa mau datang, para hadirin silakan berdiri. Berdiri, apalagi yang datang orang-orang tokoh-tokoh pentingnya. Beda dengan Rasulullah. Nabi ketika di Mekah hanya sebagai Rasul. Ketika di Madinah, Nabi juga sebagai kepala negara. Nah, sahabat Nabi datang, sahabat tidak berdiri. Nah, karena Nabi tidak suka demikian, disambut demikian. Kita ulang kembali ya. Dari Anas bin Malik berkata, tidak ada orang yang lebih suka mereka lihat selain Rasulullah. Anas melanjutkan, dan jika mereka melihat beliau datang, mereka tidak berdiri untuk menyambutnya, karena mereka mengetahui bahwa beliau tidak menyukai itu. Nah, bagaimana dengan konteks hari ini sahabatnya? Nah, tamu sudah lama datang, sementara yang mau ditunggu-tunggu belum datang, rupanya datang. Nah, apa kata protokolernya? Ya, hadirin yang terhormat, ya silakan berdiri, karena tamu yang kita tunggu-tunggu sekarang sudah datang. Berdirilah menyambutnya. Nah, beda dengan Rasulullah ya. Nah, yang pada mereka, para sahabat ketika datang Rasulullah sangat ditunggu-tunggu. Nah, dan sahabat tidak berdiri ketika Nabi datang. Nah, berarti apa? Sahabat tetap duduk dia. Jadi inilah, karena Nabi enggak suka disambut dengan cara berdiri seperti itu. Nah, inilah Rasulullah ya. Mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Kosong 08 11 648 10 48 kita buka. Yang ingin berinteraktif ya, edisi khusus ini peringatan Maulid Nabi ini 1448 Hijriah, mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat bagian ketiga ini. Saya hanya membaca kumpulan-kumpulan hadis Nabi berkenan kepribadian Nabi dan para sahabat meriwayatkan itu. Nah, jadi kalau kita ingin melihat mengenal sosok seseorang, tanya orang-orang sekelilingnya, bagaimana pendapatmu tentang sepolan? Oh, begini, begini, begini. Nah, beda dengan kita, beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu pribadi yang anggun, pribadi yang istimewa. Ya, bahkan Quran innaka la'ala khuluqin azim, ya. Quran berjalan dari Rasulullah itu. Nah, kalau kita kan orang biasa, pasti ada salahnya. Nah, tapi Nabi semua yang ia ucapkan, tindakan perbuatannya itu jadi hadis dan semua meriwayatkan itu. Nah, baik kita lanjut. Dari Abu Mas'ud Al-Badri berkata, ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi dan berbicara kepadanya. Lalu terlihat pundaknya gemetar ketakutan. Maka beliau berkata kepadanya, tenangkan dirimu. Aku bukan seorang raja. Aku hanyalah seorang anak dari wanita yang memakai dendeng. Ya, yang memakan dendeng. Hadis Imam Hakim meriwayatkan. Jadi dipikirnya mengomong sama Nabi itu seperti mengomong dengan raja, takut gemetar. Nah, Nabi melihat sikap itu. Kata Nabi, tenangkan dirimu. Aku bukan seorang raja, kata Nabi. Aku hanyalah seorang anak dari wanita yang memakan dendeng. Nah, artinya apa? Juga pelajaran dalam kehidupan hari ini. Kadang seramunia berbicara dengan atasannya takut luar biasa. Takut dimutasi, takut di... banyak penyebab takutnya. Nah, seperti ngomong sama raja ya. Nah, ya biasa saja. Nah, padahal kita tahu Rasulullah itu adalah orang yang sangat mulia ya. Nah, menjadi pemimpin di dunia, pemimpin di akhirat Rasulullah itu. Tapi ya itulah di mata seorang laki-laki takut. Nah, kita ulang kembali ya. Dari Abu Mas'ud Al-Badri berkata, ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah dan berbicara kepadanya. Lalu terlihat pundaknya gemetar, ketakutan. Maka Nabi berkata kepadanya, tenangkan dirimu. Aku bukanlah seorang raja. Aku hanyalah seorang anak dari wanita yang memakan dendeng. Inilah Rasulullah. Nah, istilahnya kadang kamu dipanggil atasan. Udah mulai gemetar itu. Ketakutan. Ada apa ya? Ah, jumpa saja atasanmu itu. Nah, rupanya oleh atasannya,
kamu ya dipromosikan menjadi ini dan itu, baru tenang. Oh, rupanya apa? Karena tahu dia salah, kamu akan dipindahkan, dimutasikan, dibangku panjangkan. Nah, sebenarnya. Nah, jadi bicara sama atasan beda deh, sama kawannya beda lagi. Nah, tidak, Rasulullah tidak begitu ya. Nah, jadi pelajar ini kita ulang kembali ya. Abu Mas'ud Al-Badri berkata, ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi dan berbicara kepadanya, lalu terlihat pundaknya gemetar kena ketakutan. Maka beliau berkata, tenangkan dirimu, aku bukanlah seorang raja, aku hanyalah seorang anak dari wanita yang memakan dendeng. Esoknya kita edisi khusus saya peringatan Maulid Nabi ini 1448 Hijriah, mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Bagaimana kita bisa mengenal Rasulullah kalau enggak kita baca sunnah-sunnah Nabi ini? Jadi para guru-guru kita, para ustaz kita, para mubaligh kita dalam kajian-kajiannya, lihatlah sirah nabawiyah ini ya. Nah, apa dalam peringatan-peringatan Maulid hubungkan dengan bagaimana Nabi sebagai seorang suami, nah, bagaimana Nabi sebagai seorang pemimpin, sampaikan bagaimana Nabi sebagai seorang pribadi di antara sahabat-sahabatnya, bagaimana Nabi di rumah, ya bagaimana Nabi bertetangga. Itu maunya disampaikan bagaimana menghidupkan sunnah Rasulullah, apa saja amal sunnah yang diajarkan Nabi. Begitu cara kita Isra'unia. Jadi makin hari makin apa, ada peningkatan dalam amal soleh kita. Nah, saya hanya bisa membaca ya, dan sama-sama kita mentelaahnya. Baik, kita baca lagi. Dari Anas bin Malik berkata, apabila Rasulullah selesai melaksanakan sholat subuh, maka para pelayan di Madinah akan datang dengan membawa bejana berisi air. Dan tidaklah dibawakan kepada beliau sebuah bejana, melainkan beliau akan mencelupkan tangannya ke dalamnya. Dan terkadang mereka membawakannya pada pagi yang sangat dingin, namun beliau tetap mencelupkan tangannya ke dalamnya. Ini hadis yang Imam Muslim meriwayatkan. Rupanya ada suatu kebiasaan ya di antara sahabat dan para nabi, dan Nabi ya. Nah, habis salat subuh datang kepada Nabi bejana berisi air, lalu Nabi mencelupkan tangan itu ke dalam bejana itu. Nah, saya tidak tahu apa maknanya, tapi begitulah yang disaksikan oleh Anas bin Malik ya. Apabila Rasulullah selesai melaksanakan salat subuh, maka para pelayan di Madinah akan datang dengan membawa bejana yang berisi air. Dan tidaklah dibawakan kepada beliau sebuah bejana, melainkan beliau akan mencelupkan tangannya ke dalamnya. Dan terkadang mereka membawanya pada pagi yang sangat dingin, namun beliau tetap mencelupkan tangannya ke dalam itu. Kalau di Madinah, Nabi sebagai Nabi juga sebagai kepala negara ya. Nah, jadi ada pelayan yang melayani Rasulullah. Ya. 08 11 648 10 48 kita buka, masih ada beberapa menit lagi sahabatnya, mengenal lebih dekat Rasulullah ya sebagai teladan umat. Nah, jadi peringatan-peringatan Maulid, apa nuzul Quran, apalagi tahun baru Islam ya, Isra Mi'raj, hakikatnya bagaimana kita bagaimana cara kita untuk melihat kembali sejarah kehidupan Nabi. Kemudian yang paling penting, ajaran-ajaran Rasulullah itu, sunnah-sunnah Nabi itu kita amalkan dalam keseharian kita ya. Istilahnya saya hanya membaca ya riwayat ini, sampaikan kepada kita hadis Nabi tentang Rasulullah ini, agar kita dalam hidup ya harus paham kita itu umat Rasulullah, kita itu umat Islam. Nah, contoh teladan hidup kita adalah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Surat Al-Ahzab 21. Baik, kita baca lagi. Dari Anas berkata, Rasulullah itu adalah orang yang paling baik, paling dermawan, dan paling pemberani. Suatu malam di penduduk Madinah dikejutkan oleh sesuatu. Maka orang-orang pun pergi ke arah suara itu. Namun mereka bertemu dengan Nabi yang telah kembali. Dan beliau telah mendahului mereka ke asal suara itu. Saat itu beliau menunggang kuda milik Abu Talha tanpa mengenakan pelana. Dan di lehernya tergantung pedangnya. Beliau berkata, janganlah kalian takut, jangan kalian takut. Anas berkata, kami mendapati kudanya sangat cepat, atau sungguh kudanya sangat cepat.
dan Anas berkata, padahal sebelumnya kuda itu amat lambat. Ya, ini hadis ini Imam Bukhari meriwayatkan. Apa pelajaran? Nah, ketika Nabi seorang pemimpin cepat tanggap. Nah, ya ada masalah turun cepat. Nah, jadi tidak belum sempat orang ribut sudah sampai. Ya, terkejut masyarakat Madinah saat itu ada suatu suara. Langsung Nabi ke tempat itu dengan kudanya cepat. Selesai, jangan takut Nabi. Nah, ternyata enggak ada apa-apa ya. Ini juga pelajaran sama kita, ketika Anda jadi pemimpin, jangan tunggu informasi dulu. Ada berita apa? Nah, jadi beda dengan Rasulullah, langsung dengar ada satu peristiwa, langsung di tempat peristiwa itu diselesaikan cepat. Lah, jadi orang belum sempat terkejut, belum sempat ceritanya belum sempat kemana-mana ya. Nah. Ini ya, kita ulang kembali ya. Dari Anas berkata, Rasulullah itu orang yang paling baik, paling dermawan, dan paling pemberani. Suatu malam, penduduk Madinah dikejutkan oleh sesuatu. Maka orang-orang pun pergi ke arah suara itu. Namun mereka bertemu dengan Nabi yang telah kembali. Dan beliau telah mendahului mereka ke asal suara itu. Saat beliau menunggang kuda milik Abu Talha, tanpa mengenakan pelana dan di lehernya tergantung pedang. Ya, kata Nabi, jangan kalian takut. Anas berkata, kami dapati kudanya sangat cepat, ya, sungguh kudanya sangat cepat. Padahal sebelumnya kuda itu sangat lambat. Nah, jadi Nabi mencari sumber berita itu, ada apa? Nah, jadi belum sempat orang ribut, Nabi sudah menyelesaikan sendiri. Ini juga pelajaran bagi kita kalau Anda jadi pemimpin ya. Kan di Madinah kan Nabi juga sebagai seorang rasul, juga sebagai pemimpin, sebagai kepala negara. Nah, jadi begitu maunya jadi pemimpin, pemberani, cepat tanggap. Ya, ini sudah sampai kritis, baru turun, ya, baru tanya bagaimana kondisinya itu pun melalui orang lain. Nah, begitulah ya, kalau kita lihat ya, beda sekali dengan kepemimpinan Rasulullah. Istirahatnya saya tunggu 5 menit lagi ya. 08.11.6.48.10.48 kita buka. Edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini. Dengan tema kita mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, barang siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka berarti ia telah benar-benar melihatku. Karena sesungguhnya setan tidak bisa menyerupaiku. Ini hadis ya, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi kalau Anda mimpi Rasulullah, itu mimpi yang benar. Nah, saya belum pernah ketemu orang mengatakan dia mimpi Rasulullah ya. Nah, tapi orang-orang dahulu pernah mimpi Rasulullah ya. Nah, kalau itu mimpi betul-betul Rasulullah, itu mimpi yang benar. Kata Nabi, barang siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka berarti ia telah benar-benar melihatku. Karena sesungguhnya setan tidak bisa menyerupaiku. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Kan dalam Islam kan mimpi itu kan ada macam-macam. Ada mimpi yang baik, itu datang dari Allah. Mimpi yang buruk datang dari setan. Nah, berlindunglah. Ya dari godaan setan itu. Nah, tapi mimpi dia bertemu Rasulullah, itu mimpi yang benar. Selamanya nama kita sedang bercerita tentang Rasulullah ya, mengenal lebih ke Rasulullah agar ada sebagai teladan umat agar kita dapat mencontoh kehidupan Nabi itu. Baik, kita baca lagi. Dari Abdullah Ibnu Abbas berkata, wahyu diturunkan pertama kali kepada Rasulullah saat beliau berusia 40 tahun. Lalu beliau tinggal di Mekah selama 13 bulan. Kemudian beliau diperintahkan untuk hijrah. Maka beliau berhijrah ke Madinah 13 tahun ya, aku ulang kembali ya. Dari Abdullah Ibn Abbas berkata, wahyu diturunkan pertama kali kepada Rasulullah itu saat beliau berusia 40 tahun. Dan beliau tinggal di Madinah selama 13 tahun. Kemudian beliau diperintahkan untuk hijrah dan beliau berhijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun sampai kemudian beliau wafat. Jadi periode 13 tahun periode tauhid di Mekah. Di situlah dakwah sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Luar biasa, sangat berat sekali ya. Nah, ketika pindah ke Madinah, 10 tahun di situ ada perintah sholat, perintah ibadah, akhlak, muamalah sebagainya ya. Dan bahkan Nabi ketika sampai di Madinah, yang dilakukan Nabi apa? Yang mendirikan negara Islam pertama dengan ibu kota Madinah. Madinatul Munawwarah.
Selamanya para penyintai acara Mutiara Subuh, kita sedang mengkaji kehidupan Nabi ini, mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat ya, bagian ketiga ini. Masih ada waktu, saya tunggulah 2 menit lagi. Saya ingin mendengarkan interaktif dari Anda setelah 3 kali kajian ini ya, tentang kepribadian Nabi ini. 0811-648-1048 kita buka. 1 menit lagi silakan. Baik, selamanya satu lagi saya bacakan hadisnya ya. Dari Ammar bin Al-Haris berkata, pada saat wafatnya Rasulullah tidak meninggalkan dirham ataupun dinar, tidak pula budak laki-laki atau perempuan, tidak pula apapun juga kecuali keledai beliau yang berwarna putih, senjata dan tanah yang beliau jadikan sedekah. Rasulullah ya, begitulah kondisi kehidupan Nabi ya di penghujung kehidupan Rasulullah. Istilahnya bagaimana kajian berikutnya mengenal lebih dekat Rasulullah ini, insya Allah besok kita sambung kajiannya di waktu dan gelombang sama jam 6 kurang ya, di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 ya, 1 September 2008. Berarti sudah lama sekali ya, sudah 18 tahun lebih ya. Inilah kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara. Terima kasih masih setia di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya 1429 Hijriah 1 September 2008. Assalamualaikum, tema kita dalam ya, edisi hari ini ya, edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini, mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Bagian ketiga nih. 0811-648-1048 kita buka. Mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Kita lanjut ya. Ya, bagaimana bisa